0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara. Ya, selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk ke luar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi. Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Bergerak cepat sementara kepulan asap coklat pekat membumbung di sekitar lokasi kemarin malam, di mana kebakaran ditemukan oleh tim kegiatan rutin yang ditingkatkan ataupun KRYD Polres Kuburaya ketika melakukan patroli di kawasan tersebut. Begitu melihat titik api, petugas langsung menghentikan kendaraan dan bergerak untuk melakukan pemadaman. 4 unit mesin Robin segera dioperasikan. Petugas juga membentangkan 42 selang, memasang 4 nozzle dan 4 selang hisap untuk menyuplai air ke titik-titik api. Namun api tidak mudah untuk dikendalikan. Angin yang bertiup cukup kencang juga, pendengar, justru membuat kobaran bergerak dan memperluas area yang terbakar. Petugas harus berpacu dengan arah angin agar api tidak menjalar menuju bagian lahan lain yang berdekatan dengan kawasan pemukiman, dan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 6 hektar. Dan situasi tersebut membuat penanganan tidak bisa dilakukan sendiri. Tim KRYD kemudian berkoordinasi dengan BNPB Kuburaya, BBBD serta Koramil 05 Sungai Raya untuk memperkuat pemadaman sekaligus membuat penyekatan di sekitar area kebakaran. Penyekatan menjadi bagian penting dalam penanganan karena tujuan petugas bukan hanya memadamkan api yang terlihat, tapi juga menghentikan kemungkinan api merambat ke lahan lain. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia melalui Kapsubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan tim gabungan masih melakukan penyemprotan, pemadaman, dan penyekatan untuk melokalisir kebakaran. Dan menurutnya proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah jarak antara titik kebakaran dengan sumber air yang cukup jauh. Dan kondisi ini membuat petugas harus mengatur suplai air secara efektif, sementara api terus berpotensi bergerak mengikuti arah angin. Karena itu petugas tidak langsung meninggalkan lokasi setelah kebakaran berhasil ditekan. Pendinginan juga terus dilakukan untuk memastikan bara yang tersisa tidak berkembang menjadi titik api baru. Dan upaya ini juga diarahkan untuk menjaga agar kebakaran tidak menjalar ke area lain yang berpotensi mendekati pemukiman warga. Bagi petugas di lapangan, tantangan karhutlah bukan hanya api yang terlihat, bara yang tertinggal di dalam lahan, ditambah kondisi angin dan juga keterbatasan akses sumber air dapat membuat kebakaran kembali membesar jika tidak diawasi.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang gak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan gagal.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di Pontianak menyapa pada hari ini. Pendengar, seperti informasi juga yang sudah saya jabarkan tadi pada kopi Anda, kita akan membahas mengenai update penanganan karhutla ataupun kebakaran hutan dan lahan ya. Dan saat ini kita sudah terhubung via line telepon bersama dengan Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya, Aibtu Ade. Selamat pagi, Aibtu Ade.
1: Selamat pagi Mbak Mai, salam sehat Mbak Mai.
0: Salam sehat, semoga kita semua tetap sehat ya Aibtu Ade ya.
1: Siap, semoga selalu sehat.
0: Baik, seperti itu. Nah Pak, mungkin bisa sedikit di update ya untuk kondisi terkini, terutama mungkin di area Kuburaya juga. Untuk update terbaru titik panas dan luasan lahan yang terbakar di Kuburaya seperti apa hingga saat ini?
1: Jadi begini Mbak Mai, terkait kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kuburaya dan sekitarnya. Jadi makin hari dengan makin lamanya waktu tidak ada hujan dan mungkin sudah akan mendekati fase-fase yang lumayan membahayakan dari sisi kesehatan dan semuanya, kami dari Polres Kuburaya atas perintah Bapak Kapolres, all out Mbak, melakukan upaya maksimal dari sisi pemadaman, sosialisasi, himbauan melalui media sosial, media elektronik, media online, flyer, himbauan melalui toko masyarakat, toko agama, toko, dan semua komponen yang memang bisa kami kerjakan, kami all out Mbak, bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, komponen yang memang mampu dan bisa mengedukasi publik, melakukan pemadaman dan pendinginan terhadap semua kebakaran, kami sudah maksimal Mbak. Ya tinggal memang, sekali lagi, kami tinggal mohon doanya kepada seluruh masyarakat di Kuburaya maupun semua pendengar Pro 1 RRI ini untuk setiap melaksanakan ibadah suku dan agama apapun, tinggal kita pasrah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan hujan Mbak, Mbak Mai.
0: Baik, baik, seperti itu ya Pak ya. Dan saya baca-baca informasi juga di pagi hari ini, terakhir ada kebakaran di wilayah mana?
1: Kalau daerah sekarang kebakaran merata Mbak.
0: Oh hampir semua merata ya Pak ya?
1: Iya merata Mbak Mai. Dari Sungai Raya, Kakap, Ambawang, Rasau, merata hampir ini. Karena memang sudah beberapa bulan ini tidak ada hujan di wilayah Kabupaten Kuburaya Mbak Mai.
0: Baik, seperti itu. Dan untuk mungkin titik yang saat ini sedang dalam pengawasan ketat lah Pak, bisa dibilang ya, apalagi mungkin baru proses pendinginan dan sebagainya, ini di mana? Apakah juga semua merata sama atau berbeda-beda sampai saat ini Pak?
1: Memang yang menjadi concern kami, menjadi concern Polres Kuburaya itu di daerah Sungai Raya, Rasau, dan terutama Sungai Raya lah Mbak, Sungai Raya dan Rasau. Karena itu yang menjadi daerah yang terdekat dengan objek vital yaitu Bandara Supadio Pontianak Mbak, Kuburaya.
0: Baik-baik, seperti itu beberapa wilayah ya Pak ya, beberapa kecamatan yang memang sedang dipantau betul-betul. Lalu untuk koordinasi gabungan Pak antara mungkin Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni dan lainnya di lapangan seperti apa?
1: Jadi kami Mbak selalu bersinergis, bahkan setiap hari kami juga melakukan rapat evaluasi setiap harinya, update terkait titik-titik yang mana harus kita prioritaskan. Karena dengan perluasan wilayah yang terbakar ini Mbak, kalau kami jangkau semuanya rasanya sangat tidak mungkin. Karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya hotspot yang ada di wilayah Kuburaya, sehingga kami memang menggunakan skala sangat prioritas, terutama yang akan terdampak kepada rumah tinggal, membahayakan nyawa manusia, itu yang kita utamakan, sehingga apa yang kita harapkan dan doakan bersama semoga tidak ada korban-korban manusia lah Mbak, terakibat karhutlah yang terjadi saat ini di wilayah Kuburaya.
0: Baik. Dan menurut pemantauan Pak, lahan-lahan yang terbakar ini kebanyakan apakah lahan-lahan kosong, lahan dingin, lahan-lahan garapan seperti itu, atau yang malah sekarang dekat-dekat pemukiman warga Pak sejauh ini?
1: Nah, dengan berjalannya waktu, Mbak, dengan berjalannya waktu dari udah sekian minggu, sekian bulan kami berjibaku dengan kebakaran lahan hutan yang terjadi di wilayah Kuburaya, saat ini makin mendekati ke perumahan warga. Ya, ini yang menjadi kendala kami, Mbak. Walaupun itu juga menjadi tantangan kami. Kami bahkan melakukan pemadaman, Mbak, sampai jam 1, jam 2 dini hari. Intinya hampir 24 jam, Mbak, kami berjibaku dengan kebakaran lahan untuk menjaga supaya tidak ada korban. Lagi-lagi yang kami prioritas supaya tidak ada korban jiwa maupun korban materi tempat tinggal, contohnya, Mbak. Ini yang menjadi upaya upaya prioritas kami sesuai dari atensi Bapak Kapolres. Ya, kami bekerja hampir 24 jam untuk melakukan pemadaman, Mbak.
0: Baik, seperti itu. Lalu tadi juga dikatakan, Pak, saat ini titik-titik kebakaran kan juga sudah mendekati wilayah pemukiman, Pak. Ini bentuk edukasinya seperti apa? Apakah ada informasi agar mengungsi kalau memang sudah tidak memungkinkan kondisinya atau seperti apa, Pak, ke masyarakat?
1: Ya, pasti, Mbak, pada saat hotspot itu mendekati rumah warga, yang kami utamakan adalah mengevakuasi warga yang berada di seputaran wilayah itu. Karena pada saat terjadi kebakaran lahan, timbulnya asap, itu sangat membahayakan bagi bukan hanya manusia, hewan juga membahayakan. Tapi tetap kami utamakan pada saat ada titik warga, ya kita evakuasi untuk menjauhi dan mengajak warga juga. Kami menghimbau, Mbak, di sesi ini, yuk sama-samalah kita menjadikan karhutlah ini musuh kita bersama. Kalau hanya mengandalkan, mohon maaf nih, Mbak, ya, Mbak Mai, mengandalkan tim damkar, TNI Polri maupun MPA dan stakeholder yang lain, tidak akan mungkin kami bisa mengurangi, Mbak, mengurangi jumlah titik hotspot yang ada di wilayah Kuburaya.
0: Baik-baik, seperti itu. Dan mungkin ini pertanyaan klise ya, Pak, ya, cuma memang pasti harus kita tanyakan, tapi sejauh ini kendala yang dihadapi, Pak, apalagi mungkin sekarang kan emang udah lama belum turun hujan lagi untuk wilayah Kuburaya, apakah berkaitan juga dengan sumber air, peralatan dan sebagainya itu juga menjadi kendala, Pak, di lapangan?
1: Kalau air itu sudah pasti, Mbak. Kendala kami yang utama itu adalah air. Karena pada saat ketinggian air di sungai itu rendah, otomatis sumber air juga makin menghilang. Makanya, Mbak Mai, seringkali kami dari tim pemadaman ini melakukan pemadaman dengan cara manual, Mbak. Dengan potongan dahan, potongan kayu, supaya api tidak menyebar. Karena jauhnya sumber mata air yang akan kami gunakan. Bahkan kalau memang memungkinkan, Mbak, kami menggunakan sistem estafet, mobil tangki besar mengambil air, membawa air dari sumber mata air, kita transit kepada embung manual yang kita buat penampungan menggunakan terpal itu, Mbak. Kita transit di situ. Nah, dari situ baru kita nyalakan mesin kepada sumber api yang akan kita padamkan. Bahkan kita bisa dua kali transit, Mbak. Mobil tangki besar ke tangki kecil, nanti tangki kecil baru kepada embung, karena tidak memungkinkan untuk tangki besar masuk. Gitu loh, Mbak. Ini salah satu kendala yang kami alami. Memang kalau dilihat, mohon maaf, Mbak, Mbak, dilihat secara kasat mata itu mudah, tetapi bagi kami itu sangat berat, Mbak, karena pemadamannya tergantung kita mendapatkan suplai air dari tangki-tangki besar yang menyuplai air untuk penampungan manual yang kita buat, Mbak, yang menggunakan terpal itu, Mbak Mai.
0: Baik, seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk mohon maaf, kebakaran kan memang tidak ada musimnya ya, Pak ya. Tapi kan ini sering terjadi di Kalimantan Barat ataupun di Kuburaya lebih fokusnya. Sejauh ini apakah sudah ada bentuk penegakan hukum yang dilakukan, Pak, atau memang belum ada sama sekali fokus ke sana?
1: Mbak, kami dari Polres Kuburaya sudah melakukan penegakan hukum, Mbak. Bahkan sudah ada yang kami kirim, Mbak, kepada LHK. Jadi kami dari Polres Kuburaya saat ini sudah ada sekitar 5 atau 6 laporan polisi dan 2 atau 3, Mbak. Kok saya mohon maaf, nanti akan saya akan cek data lagi. 2 atau 3. Kami sudah limpahkan LP itu ke LHK. Tahap 2-nya ke LHK karena untuk penegakan hukumnya di kebakaran hutan gambut ini kan memang di lingkungan hidup, Mbak. Jadi kami sudah dari Polres Kuburaya beberapa lahan sudah kita segel. Beberapa TKP sudah kita naikkan laporan polisi, sudah bahkan 2 atau 3 kalau tidak saya lupa, Mbak, itu sudah kita tahap 2 kan kepada LHK. Jadi upaya penegakan hukum dari kami, Mbak, sudah maksimal. Tim bekerja dari tim pemadaman, tim pendinginan, tim gakumnya penegakan hukum, tim penyidikan sudah berjalan, Mbak. Sudah all out kami bekerja dan alhamdulillah berkat dukungan dari semua masyarakat kami sudah memproses mereka ke sampai di batas kami proses penyidikan dan kita limpahkan ke LHK, Mbak.
0: Baik-baik seperti itu. Mungkin boleh sedikit diinformasikan, Pak, ini untuk ke masyarakat juga ya, supaya tidak melakukan pembakaran dan sebagainya. Sebenarnya ancaman hukuman yang akan dikenakan ini seperti apa sih, Pak, kalau untuk pembakaran lahan?
1: Sebenarnya untuk kalau pembakaran lahan, Mbak, ancaman hukumannya lumayan tinggi, Mbak. Ancaman hukumannya lumayan tinggi. Denda apa itu miliaran dan ancaman hukuman pidana juga ada. Dan kami sudah banyak menghimbau di flyer-flyer, Mbak, terkait ancaman hukuman dan pidananya. Tetapi memang, Mbak, yang selama ini yang terjadi, para pelaku-pelaku pembakaran lahan ini adalah orang-orang suruhan.
0: Baik.
1: Nah, ini yang menjadi tantangan kami, Mbak. Bukan menjadi kendala, ini menjadi tantangan kami untuk melakukan pengejaran dari siapa sih otak-otak pelaku dari pembakaran lahan yang terjadi di wilayah Kuburaya.
0: Baik-baik seperti itu. Jadi memang tetap ada proses hukum ya, Pak ya, walaupun sekarang pihak kepolisian juga sedang berjibaku ini untuk memadamkan karhutla yang ada ya, Pak ya. Lalu
1: betul, Mbak. Gimana, Mbak Mai?
0: Lalu untuk patroli, Pak, apakah juga dilakukan saat ini? Mengingat kebakaran ini kan bisa dibilang hampir merata, Pak. Adakah patroli sampai saat ini dari pihak kepolisian dan lain-lain?
1: Patroli tetap, Mbak. Makanya tadi gini, Mbak, yang saya sampaikan di awal bahwa Kapolres Kuburaya itu sudah memerintahkan kami untuk all out, Mbak, melakukan pemadaman dan pendinginan. Nah, untuk tim patroli itu kita bentuk namanya tim gakum, Mbak. Tim gakum itu tim penegakan hukum. Jadi pada saat tim gakum ini melakukan patroli menggunakan manual, motor maupun menggunakan drone, yaitu pada saat gini, Mbak, pada saat mereka menemukan ada titik hotspot baru dan ditemukan pelaku pembakaran, ya mereka langsung melakukan penindakan, Mbak. Itu tim gakum yang dibentuk oleh Bapak Kapolres untuk melakukan patroli terhadap titik-titik yang berpotensi dan yang telah terjadi kebakaran lahan dan hutan, Mbak. Sedangkan kami dari tim pemadaman itu berkolaborasi dengan stakeholder terkait, TNI Polri, BBBD, Manggala Agni, MPA, relawan semuanya, Mbak, berjibaku di lapangan melakukan pemadaman. Tetapi jika kami sebagai tim pemadaman melihat, memantau atau mendapat informasi terhadap pelaku-pelaku pembakaran lahan, kami juga bisa melakukan penindakan di tempat, Mbak. Setelah itu kami akan serahkan kepada tim Gakum untuk melakukan proses hukum selanjutnya.
0: Baik-baik seperti itu, Pak. Dan untuk saat ini apakah ada posko siaga terpadu ataupun mungkin masyarakat ingin melapor nih langsung ke kantor polisi atau seperti apa bentuknya, Pak?
1: Mbak, kami dari awal sudah menghimbau dan menyampaikan kepada publik, kalau menemukan titik-titik hotspot silakan hubungi kami di call center 110, dan ini sudah berjalan, Mbak. Kami sudah mungkin ratusan kali menerima aduan masyarakat terhadap terjadinya kebakaran di lahan di mana mereka tinggal. Jadi di forum Pro 1 RR ini kami sampaikan, Mbak, kalau memang menemukan titik-titik hotspot atau melihat pelaku sedang melakukan pembakaran, silakan hubungi call center 110 atau DM di akun-akun medsos resmi Polres Kuburaya, Mbak. Mbak Mai, yang kami jamin bahwa kerahasiaan pelapor akan kami jamin rahasianya, Mbak. Tidak akan kami up siapa pengadu. Dan kalau memang melihat ada titik spot, silakan, Mbak, hubungi call center 110 gratis, Mbak Mai. Baik. Gratis, tidak ada pungut biaya apapun. Di call center resmi Polri 110.
0: 110 ya, Pak ya, bisa langsung dihubungi ya saja kalau masyarakat melihat ada titik api ataupun mungkin oknum-oknum ya, Pak ya, yang sedang melakukan pembakaran.
1: Betul.
0: Lalu ini, Pak, kalau kita berbicara mengenai pengawasan terhadap mungkin perusahaan perkebunan seperti itu yang ada di Kuburaya seperti apa, Pak? Selain masyarakat.
1: Gini, Mbak, kalau memang kami kan juga pada saat menyegel atau melakukan upaya hukum terhadap lahan-lahan yang terbakar, kami akan bekerja sama dengan stakeholder terkait, yaitu BPN, Mbak, untuk memetakan apakah lahan ini masuk lahan personal atau konsorsium. Ya, kalau pada saat begini, Mbak, sekali lagi Bapak Kapolres kami, Kapolres Kuburaya maupun Bapak Kapolda kami memerintahkan, Mbak, tidak ada privilege, Mbak, tidak ada pengistimewaan jika, sekali lagi, jika kebakaran lahan itu terjadi di wilayah personal maupun konsorsium. Semua akan diperlakukan sama, Mbak. Tidak ada pengistimewaan. Ya, proses hukum akan berjalan, Mbak. Kalau itu memang terjadi di wilayah perusahaan, personal, dan ditemukan indikasi sengaja atau tidak, dan itu masuk dalam ranah hukum, ya akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, Mbak. Itu sudah penekanan dari Bapak Kapolda maupun Bapak Kapolres Kuburaya, Mbak.
0: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, Pak ya, kalau memang pun itu terjadi di mungkin lingkup perusahaan dan sebagainya, tidak perlu takut untuk melapor karena dijaga juga kerahasiaannya, Pak ya.
1: Oh, pasti, Mbak. Penekanan pimpinan kami, kalau memang ada masyarakat yang mendapatkan mempunyai informasi, silakan. Bisa, kalau memang tidak memiliki saluran-saluran medsos, Mbak, silakan datang hubungi kami di ruang humas atau di langsung ke Polres Kuburaya ataupun Polsek ataupun Babin yang memang bisa dikenal oleh sumber-sumber informasi yang mengetahui terjadinya tindak pidana pembakaran lahan dan hutan, Mbak Mai.
0: Baik, seperti itu. Lalu juga mungkin, Pak, ini hampir lupa termention tadi, ini perlibatan kelompok masyarakat peduli api ataupun MPP ini seperti apa, ataupun warga lokal juga dilibatkan kah sejauh ini?
1: Nah, inilah kehebatannya di wilayah kami, Kabupaten Kuburaya, Mbak. Dari pemerintah daerah, dari bupati, sangat mensupport upaya-upaya pemadaman. Perhatian kepada MPA, masyarakat peduli api, relawan. Kami berjibaku, Mbak, menggunakan kekuatan dan peralatan yang kami punya. Melalui mesin-mesin yang kami punya, melalui apa yang kami miliki. MPA selalu kami libatkan. Dan sistem ini, Mbak Mai, sistem ini di Kuburaya sudah terbentuk. Pada saat ada titik api, tidak perlu kita komando, tidak perlu kita perintah. MPA, relawan, damkar, itu secara otomatis, Mbak, secara otomatis mendatangi TKP untuk melakukan pemadaman secara bersama-sama.
0: Baik.
1: Cuman pada saat ini, Mbak, cuman pada saat ini memang saking banyaknya jumlah hotspot di wilayah Kuburaya, kekuatan kami yang memang terbatas terpecah-pecah. Ya mungkin ini menjadi, ini sudah hampir sekian bulan, Mbak. Ya, sekali lagi, Mbak, kami juga semuanya manusia biasa yang punya rasa lelah dan capek. Tetapi sekali lagi, Mbak Maya, sekali lagi, atas nama kemanusiaan untuk tidak terjadinya korban, kami berjibaku di lapangan, Mbak. Kami Karena kalau Mbak Mai mungkin mungkin melihat kami tidurnya itu, Mbak, istirahatnya itu ya di tumpuan kardus, tumpuan rumput, selagi masih kami masih bisa meluruskan pinggang untuk apa ya istirahat, walaupun hanya sekian menit, itu satu menjadi apa ya, menjadi waktu yang sangat berharga, Mbak. Sekali lagi, kami juga manusia biasa yang punya rasa lelah, tetapi sekali lagi, Mbak, atas nama kemanusiaan, kami tetap apa ya, tetap fight, tetap melakukan upaya pemadaman sampai kapan, sampai memang wilayah Kuburaya dan Pontianak dinyatakan sehat dan aman terhadap dari karhutla yang terjadi saat ini, Mbak Mai.
0: Baik-baik seperti itu. Dan terakhir mungkin Pak, boleh adakah pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat secara umumnya ataupun mungkin kepada mungkin perusahaan-perusahaan juga yang ada di Kabupaten Kuburaya ini, Pak? Silahkan.
1: Kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI, kami, saya dari Humas Polres Kuburaya, dari Polres Kuburaya dan pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, stop melakukan pembakaran lahan dan hutan. Yuk kita padamkan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuburaya dan sekitarnya. Beri imbauan, bantu edukasi kepada orang, tetangga, keluarga, sanak saudara, kawan, untuk stoplah melakukan pembakaran lahan. Karena dampak kebakaran lahan itu bukan hanya kepada kita, tapi kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen makhluk hidup yang menghidup oksigen yang sama. Terus yang kedua, Mbak Mai, yang kedua, jadikanlah kejadian-kejadian ini menjadi pembelajaran kita ke depannya, supaya stop melakukan pembakaran lahan dan hutan. Karena dampaknya sungguh luar biasa. Dan juga, Mbak, dengan makin panjangnya kebakaran lahan hutan, banyak terdampak, anak sekolah sudah mulai diliburkan, air mulai payau. Ya ini menjadi, sekali lagi, kita buat moto bersama, kita boleh deklarasi masing-masing dengan hati nuraninya, stop pembakaran lahan, jadikan pelaku pembakaran lahan musuh kita bersama, sehingga apapun yang terjadi, kita bisa sama-sama mengurangi dampak. Dan bolehlah kami bertitip pesan, Mbak, meminta tolong dalam setiap melaksanakan ibadah agama apapun, tolong titipkan doa supaya wilayah Kuburaya, Pontianak, dan Kalimantan Barat segera mendapat hujan, dan akhirnya kebakaran dan lahan hutan ini segera kita lalui dan kita bisa hidup kembali normal seperti sedia kala, Mbak Mai.
0: Baik, seperti itu. Amin. Terima kasih, Aibtu Ade sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini sedikit berbincang bersama kami. Sehat selalu, Aibtu Ade ya. Selamat pagi.
1: Terima kasih, Mbak Mai. Selamat pagi, Mbak Mai.
0: Dan itu dia tadi pendengar, sedikit obrolan kita bersama dengan Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya Aibtu Ade, di mana satu informasi yang sangat penting kita ketahui bahwa ternyata kebakaran hutan dan lahan itu bukan hanya terjadi di satu dua kecamatan ya, seperti yang mungkin selama ini kita taunya, oh ini kayaknya di Sungai Raya, oh ini kayaknya Kuburaya, di Rasa Ujah. Tidak, ternyata ya hampir merata pendengar, di mana juga pastinya kita tidak bisa bertumpu pada satu dua pihak, seperti misalnya kepada petugas pemadam kebakaran, kepada petugas kepolisian, seperti itu ya pendengar ya. Tapi kita juga memiliki peran, kalau memang kita tidak bisa membantu memadamkan api ya, karena apalah kita ini ya, tapi kita bisa tetap menyuarakan untuk stop membakar lahan. Kita bisa menyuarakan bahwa apa yang terjadi sekarang itu ya memang, apa kata kemarin yang saya informasikan, 90% ya akibat ulah manusia, seperti itu ya. Jadi suarakan terus, up di sosial media, tidak apa ya pendengar, supaya semua orang tahu bahwa di Kalimantan Barat, di Kuburaya sedang terjadi hal ini. Dan jangan lupa juga selalu jaga kesehatan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lahan kosong di sekitar kawasan perkebunan sawit menjadi salah satu sasaran pemetaan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pemetaan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional guna mengidentifikasi kawasan yang berpotensi rawan kebakaran. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan terdapat sekitar 27 perusahaan sawit di wilayah tersebut. Karena itu, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kuburaya berkoordinasi dengan BPN untuk mengetahui lokasi izin usaha perkebunan ataupun IUP, hak guna usaha HGU, serta lahan kosong di sekitar kawasan perusahaan. Dan pemetaan diperlukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan hingga potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani lebih lanjut. Selain pemetaan wilayah rawan, Sukiryanto menekankan pentingnya memastikan kesiapan dukungan operasional bagi personil yang menangani karhutlah. Unsur tersebut maksud kami meliputi TNI, Polri, Manggala Agni, serta petugas lain di lapangan. Dan ia menilai kondisi darurat membutuhkan kesiapsiagaan anggaran dan sarana pendukung agar petugas dapat bergerak ketika kebakaran terjadi dan kebutuhan operasional di lapangan, dan karena itu harus segera diinventarisasi dan dilaporkan secara jelas. Dan Sukiryanto meminta BPBD Kuburaya menginventarisasi kekurangan sarana maupun kebutuhan lain dalam penanganan karhutla untuk dilaporkan kepada Bupati Kuburaya dan ditindaklanjuti.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan ini memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat kelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional koperasi Desa Merah Putih adalah hoax ataupun berita bohong. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa ini terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat 31 Juli 2026. Penggusuran rumah warga ini ditunjukkan untuk membangun kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park ataupun IHIP, dan warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola sejak 1998. Maka narasi yang mengatakan video penggusuran lahan untuk koperasi Desa Merah Putih adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seorang warga komplek SPK Sungai Raya Dalam Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat sempat menolak mobil pemadam kebakaran berukuran besar untuk masuk ke gang pemukiman saat hendak menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan. Penolakan tersebut terekam dalam video kemudian viral di media sosial pada hari Jumat yang lalu 7 Agustus 2026. Dan dalam video itu, warga bernama Sunardi menyampaikan keberatan kepada petugas damkar. Ia mengaku rumahnya mengalami keretakan setelah mobil damkar melintas di gang tersebut, dan Sunardi juga meminta petugas menggunakan kendaraan tangki berukuran lebih kecil jika harus masuk ke gang kawasan pemukiman dengan akses jalan yang sempit. Peristiwa tersebut terjadi ketika petugas tengah menuju lokasi kebakaran lahan di sekitaran kompleks SPK Sungai Raya Dalam, dan video tersebut kemudian mendapat perhatian luas dan memicu beragam tanggapan warganet. Dan sebagian besar masyarakat justru memberikan dukungan kepada petugas damkar yang sedang berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Belakangan, Sunardi menyampaikan permintaan maaf melalui video setelah dijemput dan diperiksa anggota Polres Kuburaya. Dan dalam pernyataannya, Sunardi mengaku khilaf dan menyesali sikapnya saat protes kepada petugas damkar, di mana ia mengingatkan masyarakat agar setiap diingatkan juga oleh Bupati Kuburaya Sujiwo yang mengatakan masyarakat yang setiap ada keluhan, keberatan ataupun kritik disampaikan dengan cara yang bijaksana. Dan menurut Sujiwo, penyampaian kritik dengan cara yang santun dan penuh empati dapat mencegah persoalan berkembang menjadi masalah baru. Dan Sujiwo berharap peristiwa yang sempat viral tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk mengedepankan komunikasi dan empati ketika menyampaikan keberatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ja. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiagakan pasukan operasi darat dan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Kesiapsiagaan diperkuat karena kondisi El Nino berpotensi memicu kekeringan dan cuaca panas ekstrim. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan Kalimantan Barat menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas yang berada dalam status siaga darurat karhutla, di mana provinsi tersebut ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi, di mana BNPB telah menyiagakan pesawat untuk mendukung pelaksanaan OMC di wilayah prioritas termasuk Kalimantan Barat. Namun operasi tersebut bergantung pada keberadaan awan yang memungkinkan dilakukan modifikasi cuaca. Suharyanto mengatakan BMKG memprediksi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang hingga akhir Agustus 2026, dan kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pelaksanaan OMC ini tersendiri. Di mana menurut Suharyanto, ketika cuaca sangat panas dan tidak terdapat awan hujan, operasi darat menjadi lebih efektif untuk mencegah hingga memadamkan karhutla. Suharyanto juga menjelaskan operasi udara melalui waterbombing tetap diperlukan untuk membantu penanganan karhutla, namun kemampuan pemadaman udara memiliki keterbatasan, terutama ketika menghadapi kebakaran di lahan gambut. Dan menurutnya, volume tersebut juga belum cukup untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam, dan pasukan darat tetap diperlukan untuk melanjutkan pemadaman hingga bara bawah permukaan benar-benar hilang. Dan kondisi ini membuat kesiapan pasukan darat di Kalimantan Barat menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. BNPB meminta pemerintah daerah memastikan personil dan sumber daya pemadaman siap bergerak ketika kebakaran terjadi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

9 lebihnya 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Ira menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Masih bersama Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pontianak siang ini edisi Selasa 11 Agustus 2026, saya Ira Adriani menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore pendengar, dengan beragam rangkaian acara di Pro 1 RRI Pontianak. Bagaimana kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga sehat selalu, yang sakit cepat sembuh, yang sehat jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Dengan kondisi cuaca di luar juga kabut asapnya semakin tebal, air juga beberapa sudah menyampaikan bahwa air baku dari PDAM itu sudah terasa payau ya. Nah jadi untuk Anda yang misalnya sangat sensitif dengan kondisi udara seperti ini, kalau tidak ada keperluan yang penting di rumah, kalaupun mesti keluar, gunakan masker. Kayak teman saya ini pakai masker sampai 2 lapis gitu ya. Nah itu untuk perlindungan ekstra, apalagi kalau mungkin daerah rumahnya memang daerah yang cukup tebal untuk kabut asapnya sekarang, atau jerbu gitu ya. Hati-hati ya, menembus kabut sekarang ya. Semangat. Baik, dan untuk yang sekolah juga beberapa sekolah sudah meliburkan siswa-siswinya untuk belajar di rumah secara online ya, untuk antisipasi tentunya supaya anak-anak juga tidak terpapar kabut asap karena banyak beraktivitas di luar begitu. Kalau yang masih sekolah juga untuk aktivitas di luar seperti upacara dan olahraga itu tidak dilaksanakan untuk sementara begitu. Jadi sehat-sehat buat semuanya, bisa tambahkan multivitamin ya untuk keluarga supaya tidak gampang sakit. Kalau misalnya kita sudah batuk pilek, jangan lupa gunakan masker supaya tidak menularkan sama yang lain. Apalagi kalau misalnya banyak aktivitas atau banyak bertemu orang gitu ya. Nah pendengar, di siang hari ini sampai jelang sore nanti, rangkaian acara bersama Pro 1 RRI Pontianak yang bisa Anda dengarkan di 104,2 MHz. Dengarkan juga kami melalui aplikasi RRI Digital atau streaming kami juga bisa ya, di mana saja Anda berada bisa dengarkan di www.rri.co.id. Ada literasi digital sampai jam 11 nanti. Kemudian beberapa rangkaian acara lainnya, kami hadirkan informasi-informasi terkini dari para reporter melalui Warta Berita Siang. Kemudian hari ini pendengar, untuk hari Selasa akan dihadirkan kembali 100% Indonesia Nasional. Nanti pukul 13.30 akan ada ini ya, 100% Indonesia bersama 3 komposer nanti dengan dipandu host Isan Taroyer dan Dede Ferdaus, setengah 2 sampai jam 3 begitu. Nah, selamat mengikuti rangkaian acara bersama kami Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita awali dengan koleksi lagu dari Budi Doremi dengan Doremi. Wah. Wow.

0: kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
2: Eh, Pit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
3: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
2: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
3: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
3: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
4: Oh no.
3: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, di literasi digital kali ini ingin mengajak Anda untuk bersama-sama kita belajar untuk mempunyai kemampuan mengenali penipuan yang semakin marak terutama di dunia digital. Jadi perkembangan teknologi digital memang membuat berbagai aktivitas itu menjadi lebih mudah. Kita tuh sangat terbantu begitu ya, hanya dengan menggunakan smartphone kita aja kita bisa berkomunikasi, bisa belanja, nggak perlu kemana-mana belanjaannya yang datang gitu kan. Tidak perlu bertemu langsung, komunikasi lancar. Terus transaksi keuangan atau mencari informasi juga sekarang lebih mudah. Begitu ya, tidak perlu menuju ke lokasi kejadian gitu. Kita bisa langsung mengetahui kronologi dari suatu peristiwa misalnya. Sampai dengan mendapatkan berbagai layanan publik. Tapi memang dibalik kemudahan yang ada ini, ada juga risiko yang semakin besar. Salah satunya pendengar yang harus kita waspadai adalah penipuan digital. Kalau dulu ya bicara mengenai literasi digital, mungkin hanya sebatas bagaimana kita mampu atau bisa gitu menggunakan perangkat teknologi. Kemudian kalau sekarang ini mencakup juga bagaimana kita bisa memahami informasi, berpikir kritis, menjaga keamanan data pribadi, mengenali resiko dan menggunakan teknologi ini secara aman dan tetap bertanggung jawab. Dan salah satu yang harus kita miliki juga yang semakin penting saat ini adalah kemampuan kita untuk mengenali penipuan digital. Karena modus penipuan ini tidak selalu dilakukan secara langsung, jadi penipu itu bisa memanfaatkan pesan WhatsApp ya atau SMS, media sosial, email, marketplace, bahkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ini adalah untuk meyakinkan calon korbannya. Nah, jadi salah satu alasan kenapa penipuan digital mudah terjadi karena pelaku ini tidak hanya memanfaatkan teknologi tapi mereka itu memanfaatkan psikologi manusia. Biasanya mereka berusaha membuat korban itu berada dalam kondisi tertentu, misalnya panik, takut, penasaran atau justru karena kita terlalu senang. Jadi itu kayak mengambil keputusannya terburu-buru begitu ya. Jadi ketika seseorang berada dalam kondisi emosional seperti itu, cenderung mengambil keputusan cepat tanpa diperiksa atau check and recheck terlebih dahulu. Misalnya nih, kita dapat, siapa yang gak seneng nih kan, dapat pesan berbunyi rekening Anda akan diblokir dalam 30 menit. Kalau misalnya Anda tidak segera mencairkan hadiah ini misalnya gitu ya. Nah, atau rekening Anda akan diblokir dalam waktu 30 menit kalau tidak lakukan verifikasi melalui link berikut. Panik kan? Rekening kita mau diblokir. Nah, memang salah satu pesan seperti ini, selain tadi kalau dapat hadiah kita langsung merasa senang pastinya, kalau juga yang diblokir seperti ini bikin kita ada rasa was-was, takut. Nah, sehingga akhirnya diarahkan untuk membuka tautan dan memasukkan beberapa informasi tertentu. Padahal tautan ini bisa saja merupakan situs palsu yang dibuat untuk mencuri data kita, gitu. Kalau tadi modus menggunakan rasa senang, yang memenangkan hadiah jutaan rupiah, tapi harus diminta membayar biaya administrasi dulu atau memasukkan data pribadi untuk mencairkan hadiah. Atau bisa juga nih, biasanya penipuan yang memanfaatkan rasa penasaran, kayak pesan lihat foto kamu di sini, ada tautannya, ada linknya yang harus kita klik tanpa kita periksa dahulu keamanan tautan tersebut. Nah, mungkin Anda pernah nih mengalami salah satunya atau justru tiga-tiganya. Kalau saya tuh pernah ya, penipuan kayak dapat hadiah, kemudian ditelepon ada anggota keluarga kita yang misalnya kecelakaan, jadi harus transfer segera. Nah, itu kan bikin kita panik ya, ini karena mau dilakukan operasi, katanya untuk biaya administrasi harus transfer dulu. Panik dong pastinya ya. Nah, seperti itu biasanya berbagai contoh. Dan satu yang harus kita ingat bahwa ketika sebuah pesan membuat kita merasa harus segera bertindak, justru itu juga saatnya kita perlu berhenti untuk memeriksanya. Nah, bagaimana kita mengenali ciri-ciri dari penipuan digital ini, pendengar? Nanti kita lanjut lagi, hadirkan kembali informasi-informasinya untuk Anda. Sama-sama belajar, sama-sama mengetahui hal-hal yang kita waspadai dari penipuan digital yang semakin marak saat ini, supaya kita tidak menjadi korban, atau mungkin saudara, anak-anak, teman-teman, orang tua kita tidak menjadi korban dari penipuan digital, karena mereka tidak hanya tadi menyerang atau memanfaatkan teknologi, tapi juga psikologi kita
sebagai manusia dibikin takut, panik, penasaran, atau terlalu senang sehingga mengambil keputusan yang terburu-buru tanpa difikirkan terlebih dahulu gitu ya. Kita dengar dulu lagunya, kali ini saya pilihin dari Alicia Keys dengan If I Ain't Got You.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

dari miliknya Afgan, jodoh pasti bertemu ya. Sudah kami hadirkan teman Anda saat ini yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di tempat kerja masing-masing, atau yang sedang dalam perjalanan juga semoga terhibur. Siapa tahu ini lagu favoritnya, bisa ikutan nyanyi di jalan. Apalagi lagi ngantuk, langsung seger lagi, ih lagu kesukaan saya nih gitu ya. Kita lanjut lagi, pendengar masih di literasi digital, bagaimana kemampuan untuk mengenali penipuan di dunia digital. Jadi tadi kalau dulu ya literasi digital sekedar untuk mengetahui bagaimana seseorang itu bisa atau mampu menggunakan perangkat teknologi. Sekarang semakin berkembang bagaimana kita bisa menggunakan, memahami informasinya, berpikir kritis, kemudian menjaga keamanan data kita, tahu resikonya, dan menggunakan teknologi ini secara aman dan bertanggung jawab. Modus-modus penipuan tadi banyak yang tidak hanya manfaatkan teknologi, tapi juga psikologi kita manusia yang kalau dalam keadaan panik, takut, penasaran, atau justru terlalu senang, cenderung mengambil keputusan dengan cepat tanpa kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dapat hadiah 50 juta rupiah, begitu kan, siapa yang gak senang gitu ya. Nah kemudian mendengar, bagaimana kita mengenalinya? Ada beberapa tanda yang bisa menjadi peringatan ketika seseorang itu menerima pesan atau tawaran secara digital. Yang pertama itu adanya tekanan untuk segera mengambil keputusan. Kalimat seperti segera, hanya berlaku beberapa menit, akun akan diblokir, atau ini kesempatan terakhir. Nah kata-kata seperti itu yang perlu diwaspadai, karena pelaku sengaja menciptakan rasa terburu-buru agar korban tidak sempat melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, adanya permintaan data pribadi atau informasi yang rahasia. Jadi kita sebagai masyarakat harus berhati-hati apabila diminta memberikan password, PIN, OTP, kode verifikasi, nomor kartu, atau data penting lainnya. Karena data ini tidak boleh diberikan kepada sembarang orang gitu ya, terlebih kepada pihak yang menghubungi melalui nomor atau akun yang tidak dikenal. Kemudian yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah kalau misalnya ciri-cirinya gitu ya, adanya tautan yang mencurigakan. Jadi masyarakat sebaiknya tidak langsung mengklik tautan yang diterima melalui pesan, terutama kalau misalnya nomor tautan itu berasal dari nomor atau akun yang tidak kita kenal. Kalau ingin mengakses layanan bank, pemerintah, atau perusahaan tertentu, lebih aman itu mencari sendiri situs atau aplikasi resminya. Kemudian yang berikutnya adalah tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Misalnya, keuntungan investasi yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Menggiurkan memang ya, tapi masuk ke akal kita enggak gitu ya. Nah, hadiah bernilai tinggi tanpa pernah kita ikut undiannya. Atau lowongan pekerjaan dengan penghasilan yang luar biasa, fantastis. Tapi prosesnya juga terlalu mudah. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi, kalau kata orang Pontianak, tak masuk akal gitu ya. Kemudian pelaku biasanya mengaku sebagai pihak yang memiliki kewenangan, menggunakan nama, logo, foto, atau identitas lembaga resmi untuk membuat calon korbannya itu percaya. Karena itu keberadaan logo atau nama lembaga dalam sebuah pesan itu tidak otomatis membuktikan bahwa pesan tersebut itu benar. Jadi tantangan literasi digital memang sekarang semakin besar karena informasi palsu saat ini bisa dibuat dengan sangat meyakinkan. Foto bisa diedit, suara bisa dimanipulasi, bahkan bisa dibuat video menggunakan AI. Seseorang itu bisa terlihat seolah-olah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia katakan. Karena itu memang kita sebagai masyarakat, pengguna media sosial, pengguna teknologi, perlu mengubah kebiasaan dalam menerima informasi. Jadi kita jangan hanya bertanya apakah informasi ini terlihat nyata, tetapi tanyakan siapa sumbernya, dari mana informasi ini berasal, apakah ada sumber resmi yang membenarkannya, apakah medianya terpercaya untuk memberitakan hal yang sama, dan yang tidak kalah penting, apa yang akan terjadi kalau kita mengikuti instruksi dalam pesan ini. Jadi cara berpikir seperti ini bagian dari literasi digital, bahwa data pribadi kita juga harus kita pandang sebagai sesuatu yang berharga. Dalam penipuan digital yang dicari pelaku itu tidak selalu uang secara langsung, tapi data pribadi juga punya nilai yang sangat besar. Seperti nama lengkap, nomor telepon, NIK, alamat, rekening, foto-foto dokumen, username, password, sampai kode verifikasi itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai modus kejahatan. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau misalnya
Seseorang meminta foto KTP lewat WhatsApp, jangan langsung mengirimkan, hanya misalnya ia mengaku dari suatu perusahaan atau lembaga. Pastikan terlebih dahulu siapa yang minta, tujuannya apa, lewat kanal apa, dan apakah memang diperlukan. Begitu juga OTP, PIN, dan juga password, begitu ya. Nah, itu beberapa hal yang harus kita waspadai, mengetahui apa jenis-jenis atau ciri-cirinya dari penipuan digital ini, dengan mengenal sehingga kita bisa lebih waspada lagi tentunya ya. Baik, kita dengarkan kembali koleksi lagu berikutnya yang sudah kami siapkan. Kali ini saya pilihkan Roni Parolian featuring Andi Rianto dengan Sepenuh

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

liriknya James Arthur dengan Say You Won't Let Go. Sudah kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar di suasana siang hari ini 10 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi sudah dibahas mengenai bagaimana mengenali ciri-ciri penipuan digital di literasi digital. Untuk edisi hari ini kita punya kemampuan mengenali penipuan di dunia digital. Jadi tadi beberapa hal yang harus kita waspadai karena mereka biasanya membuat korban itu merasa dalam kondisi tertentu kayak panik, takut, penasaran atau terlalu senang sehingga kita cenderung mengambil keputusan dengan cepat tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Jadi untuk mengenalinya pertama tadi adanya tekanan untuk segera mengambil keputusan, kata-kata seperti segera hanya berlaku beberapa menit, kesempatan terakhir atau akun ini akan diblokir itu sengaja untuk bikin kita terburu-buru sehingga tidak sempat melakukan pemeriksaan lagi. Jadi berbagai hal yang memang harus kita waspadai pendengar untuk terhindar dari penipuan digital saat ini. Hal yang penting adalah dalam literasi digital ini mengetahui apa yang harus dilakukan juga ketika penipuan sudah terjadi. Jadi kalau baru saja memberikan password, segera lakukan penggantian. Kalau data keuangan atau informasi rekening sudah terlanjur diberikan, segera hubungi pihak bank atau penyedia layanan terkait ya melalui kanal resmi. Kalau sudah terlanjur melakukan transfer, jangan menunggu terlalu lama untuk melapor. Simpan semua bukti yang ada seperti tangkapan layar percakapan, nomor telepon, tautan, dan lain sebagainya, bukti transfer juga. Dan yang penting jangan malu untuk melapor. Jadi biasanya penipuan digital memang terjadi pada siapa saja, tidak selalu orang yang tidak paham teknologi karena semuanya bisa dimanfaatkan situasi dan juga emosi korban. Yang paling penting selalu mengambil tindakan dan menjadikan pengalaman itu sebagai pembelajaran gitu ya. Nah, semoga bermanfaat pendengar tadi di literasi digital untuk edisi hari ini dan ketemu lagi nanti di literasi digital edisi lainnya. Kami masih punya satu koleksi lagu terakhir untuk Anda. Salma Salsabil dengan Sesal.

Dari miliknya Salma Salsabil dengan Sesal sudah mengantar kita pendengar pada pukul 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti kembali dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia Iga Świątek berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi.

0: Bisnya, ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Sneijder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi.

0: Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Mia Rabdulitiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini itu melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa DKI akan menjadi destinasi for tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
1: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Mia Rabdulitiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

udah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Sira Adriani masih temani Anda di siang hari ini, pendengar, kembali menghadirkan beragam lagu hiburan dan informasi untuk Anda sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti dihadirkan juga kumandang azan zuhur insya Allah untuk kota Pontianak dan sekitarnya untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Azan zuhur berkumandang pukul 11 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan ada Tulus dengan Ruang Sendiri.

Rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya, Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

Rilas Panggilan Sidang Nomor 217/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32/15, RT 004/RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH, dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

hadirkan pendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pontianak ini memberlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP menyusul menurunnya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran lahan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa kabut asap yang mulai dirasakan warga terutama pada malam hingga pagi hari. Berdasarkan pantauan alat pengukur kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara, kualitas udara pada malam hari sempat berada pada kategori kurang sehat. Pada malam hari sekitar pukul 21 hingga 23, kualitas udara pendengar berada pada kondisi kurang sehat. Sedangkan pada pukul 8 pagi, kualitas udara turun ke kategori sedang. Dan ini dipengaruhi tekanan udara pada malam hari yang membuat partikel asap turun dan lebih terasa di permukaan. Atas kondisi tersebutlah, Pemkot Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran agar kegiatan belajar tatap muka sementara dialihkan menjadi pembelajaran daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, dan SMP di bawah kewenangan pemerintah Kota Pontianak. Diimbau anak-anak dan kelompok rentang untuk tetap menggunakan masker apabila memang harus keluar rumah. Aktivitas luar ruangan juga diminta untuk dikurangi, terutama pada malam dan pagi hari ketika paparan asap cenderung lebih terasa ya. Satu informasi itu untuk Anda pendengar, dan kita beralih ke lagu Islami setelah ini menjelang azan zuhur yang akan dikumandangkan nanti pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Rilas panggilan sidang nomor 152 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park Blok C1, nomor 1, RT 001, garis miring RW 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi, tempat di ruang sidang Prof. Umar Seno Aji SH. Dalam perkara antara Rosita sebagai penggugat lawan Indra Ferianto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Indra Ferianto dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, obrolan siang temani istirahat siang Anda di tengah cuaca yang begitu panas di luar, diselimuti sama kabut asap juga ya. Dan tadi sudah ada edaran juga dari kemarin, sudah ada yang mulai libur sekolah hari ini. Jadi pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Kemudian hari ini menyusul juga beberapa sekolah di Kota Pontianak juga akan ikut melaksanakan pembelajaran secara daring, mengingat belum ada hujan yang turun, belum ada perubahan, bahkan justru kabut asapnya atau kondisi udaranya semakin tidak sehat begitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua tentu memantau anak-anak di rumah tetap belajar, kemudian tidak banyak beraktivitas di luar karena kondisi cuaca yang memang rentan, terutama untuk anak-anak lansia dan mereka yang punya penyakit apa asma, biasanya ya gampang sekali untuk sesak nafas ketika menghirup udara di tengah kondisi cuaca seperti ini. Nah, kondisi cuaca panas, kurang bersahabat, tentu bikin kita cepat lelah biasanya. Ditambah lagi dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, pendengar, aktivitas sehari-hari kita menjadi tidak nyaman. Tadi seperti saya sampaikan bahwa teman saya yang rumahnya agak jauh lah ya, untuk pergi beraktivitas itu maskernya sampai didobel gitu, karena begitu selesai dari perjalanan cukup jauh, tenggorokan tuh rasanya kering gitu kan, terus sedikit perih juga, mata, tubuh juga gampang haus, dan sebagian orang tadi sudah mengalami batuk atau sesak ketika kualitas udara menurun seperti ini. Nah, tentu menjaga kesehatan tidak hanya berarti kita mengurangi aktivitas di luar ruangan atau pakai masker aja tadi, tapi apa yang kita konsumsi sehari-hari juga perlu kita perhatikan dan akan berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Makanan, minuman yang tepat tentunya bisa membantu kita untuk menjaga kebutuhan cairan tubuh sekaligus juga mendukung kondisi tubuh supaya tetap bugar. Kalau misalnya batuk, flu tadi, jangan lupa pakai masker, apalagi banyak beraktivitas ketemu sama orang lain, jangan sampai kita menularkan gitu ya. Nah, pendengar, kalau ketika cuaca panas seperti ini, tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat. Makanya kebutuhan minum itu bisa meningkat. Jangan menunggu sampai merasa sangat haus baru minum, karena rasa haus sebenarnya sudah menjadi salah satu tanda tubuh membutuhkan cairan. Jadi air putih tetap menjadi pilihan paling sederhana dan penting. Minum secara berkala sepanjang hari, terutama ketika melakukan aktivitas, berada di ruangan yang panas, atau setelah beraktivitas di luar ruangan. Jadi jangan lupa tetap bawa botol minum sendiri yang bisa menjadi kebiasaan sederhana dan bermanfaat. Selain juga memenuhi asupan cairan kita, dan tentunya ramah lingkungan juga kalau kita bawa botol minum sendiri. Hemat juga pastinya ya, beli air mineral. Malahan kalau yang mereknya bagus tuh bisa 10.000 ya. Sekali minum aja kan lumayan gitu kan. Nah, jadi kalau kita bawa tumbler atau botol minum sendiri, kita lebih mudah mengingat untuk minum dan tidak tergoda untuk mengganti dengan minuman yang terlalu manis begitu. Nah, jadi itu bisa kita lakukan. Yang pertama adalah air putih yang tetap menjadi pilihan utama. Kemudian selain itu juga ada buah-buahan. Nah, buah-buahan yang kaya air. Jadi selain air putih, kebutuhan cairan itu juga bisa kita peroleh dari makanan, yaitu dari buah-buahan yang mengandung air cukup tinggi. Ada semangka, melon, jeruk, pir, timun, dan berbagai buah segar itu bisa menjadi pilihan. Buah-buahan ini tidak hanya memberikan cairan, tapi juga mengandung vitamin, mineral, dan juga zat gizi lain yang dibutuhkan sama tubuh kita. Tapi yang perlu diingat bahwa buah bukan pengganti air putih sepenuhnya. Konsumsi buah tetap perlu kita imbangi dengan minum air yang cukup begitu ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan nih pendengar, situasi seperti sudah seharian di tengah udara panas, pulang dengan tubuh terasa lelah, tenggorokan kering. Jadi segelas air putih, ada buah segar, tentu apa ya, lebih terasa jauh lebih menyegarkan gitu dibandingkan dengan terus-menerus mengkonsumsi minuman yang tinggi gula. Karena kalau minum manis kayak enggak selesai-selesai hausnya kalau di saya gitu biasanya ya. Oke, kita lanjut lagi nanti masih bagaimana kita menjaga asupan makanan dan minuman
yang pilihannya itu tepat, terutama di tengah cuaca panas dan kabut asap seperti ini. Kita dengarkan kembali koleksi lagu teman istirahat siang Anda, pendengar sambil menikmati makan siang juga. Kali ini saya pilihkan dari miliknya Malik and the Essentials dengan Kita Bikin Romantis.

rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDDTG/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009/RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK, sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026. Jurusita Septia Susanti.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Baik, pendengar Pro 1, kami masih temani istirahat siang Anda di opsi obrolan siang sampai jam 1 nanti. Anda yang masih disibukkan sama aktivitas, tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu maksudnya istirahat siang dulu, nanti baru dilanjutkan kembali. Berilah istirahat pada tubuh yang sudah digunakan dari pagi tadi mungkin ya, sudah sibuk dengan berbagai hal di tempat kerjanya. Istirahat sejenak untuk lanjutkan kembali nanti aktivitas setelah jeda sebentar. Nah, masih tadi bagaimana kita menjaga asupan makanan dan juga minuman, pilihan yang tepat di tengah cuaca panas dan juga kabut yang sedang melanda. Ditekankan bahwa kebutuhan cairan itu penting untuk mendukung kondisi tubuh agar tetap bugar dengan memilih air putih sebagai pilihan utama. Nah, kemudian juga buah-buahan tadi yang kaya air, sekali lagi diingatkan juga bahwa buah itu bukan pengganti air putih. Konsumsi buah juga tetap perlu diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Jangan lupa sayuran, pendengar. Karena kalau bicara mengenai bagaimana menghadapi cuaca panas, perhatian kita sering tadi berfokus pada minumannya. Padahal pola makan secara keseluruhan juga sangat penting. Ada sayur-sayuran yang bisa menjadi bagian dari menu harian, pendengar, karena memberikan vitamin, mineral, serat, serta berbagai zat gizi yang mendukung untuk fungsi tubuh kita. Bayam, kangkung, selada, tomat, brokoli, wortel, dan berbagai sayuran lainnya. Menu-menu sederhana kayak sayur sop, sayur bening, ya, terus tumisan sayur, nah, atau lalapan aja diolah dengan baik bisa menjadi pilihan juga. Karena yang penting juga makanan ini tetap memenuhi kebutuhan gizi dan tidak hanya mengandalkan makanan instan atau makanan tinggi gula dan garam. Kalau misalnya udara terasa sangat panas, kadang kita itu mengalami penurunan nafsu makan ya. Nah, jadi bingung gitu ya, kira-kira cuaca panas kayak gini nih mau makan apa? Jadi lebih banyak minumnya gitu. Kenyangnya tuh kembung karena banyak minum gitu kan. Jadi makannya juga bingung mau apa nih gitu ya. Jadi makanan terlalu berat, terlalu berminyak atau terlalu pedas justru kadang bikin tubuh kita terasa semakin tidak nyaman. Jadi kita bisa pilih tentu yang seimbang. Nasi juga secukupnya. Jangan lupa lauk sumber proteinnya kayak ikan, telur, ayam, tahu, tempe, tambah sayuran dan buah-buahan juga. Jadi tidak harus makanan yang mahal, menu rumahan yang sederhana pun sudah bisa memberikan asupan yang baik selama porsinya sesuai dan juga beragam. Kadang-kadang kan gitu ya, kalau mau makan makanan yang bergizi kan mahal tantangannya. Tapi ternyata yang sudah tersedia di alam kita dengan harga yang terjangkau gitu ya, sederhana menunya, gak mesti yang mewah-mewah. Yang penting tadi memenuhi asupan gizi dan beragam, bisa dikreasikan gitu ya. Telur terus gitu misalnya. Nah, sekarang kan banyak ya resep-resep daripada telur diolah begitu saja. Nah, masa makan tempe cukup digoreng aja gitu. Suka ya kalau misalnya nonton konten-konten seperti itu. Olahan tahu jangan cuma diginiin aja katanya. Nah, ngikutlah kita kan. Jadi biar lebih beragam, bervariasi dan terus dibilang ini apa sih kok enak? Itu kan hanya tempe aja misalnya atau tahu aja, tapi rasanya seperti berbeda gitu ya, karena tadi pandai-pandai mengolahnya. Nah, terus gimana dengan minuman manis sama bersoda? Panas-panas nih pengennya yang manis-manis, yang seger-seger gitu ya. Minuman dingin, TS tuh sedap ya, TS jumbo lagi. Nah, atau minuman dengan tambahan gula memang sangat menggoda. Sesekali sebenarnya boleh aja, tapi jangan sampai menjadi sumber utama cairan sepanjang hari. Karena kita tahu ada batasan penggunaan gula juga. Terlalu banyak gula justru tidak ideal untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya haus, biasakan kita terlebih dahulu memilih air putih. Nah, untungnya sekarang banyak jual tumbler. Bukan mau jualan sih saya ya, tapi banyak ada tumbler-tumbler yang tahan untuk menyimpan air dingin. Jadi kalau saya bekal itu isinya tuh lebih banyak es batu daripada air putihnya. Nanti kan dia mencair dan dinginnya tuh sampai sore pulang kerja tuh masih dingin gitu ya. Beli produk ini ya, bukan. Kalau ingin variasi, air putihnya bisa kasih potongan buah, bikin seperti lemon, jeruk gitu ya. Jadi ada sedikit rasa-rasanya begitu. Kalau misalnya bosan sama air putih yang biasa atau timun, itu sama daun mint biasanya kasih rasa yang lebih segar tanpa harus menambahkan banyak gula. Bikin aman namanya ya.
Kok jadi lupa gitu mau diingat air putih yang kasih potongan buah itu yang nanti saya cari lagi. Jadi pada dasarnya memang minuman dingin bukan sesuatu yang secara otomatis berbahaya kalau ditambah gula tadi ya, karena hanya karena cuaca panas, tapi yang lebih penting adalah kandungan minumnya dan kondisi tubuh masing-masing begitu. Oke, kita jeda kembali, temani Anda pendengar sambil menikmati makan siangnya. Saya pilihkan Peri Cintaku dari Ziva Magnolia.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026 telah memanggil Huang Chihwen, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22, RT 014, RW 006, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39-715, pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Obrolan siang opsi pendengar tadi masih menghadirkan informasi-informasi untuk Anda, terutama kaitannya dengan kondisi cuaca di luar yang panas dan dilanda kabut asap saat ini. Tentu untuk menjaga kesehatan, salah satunya selain kita tidak banyak berkeliaran di luar, menggunakan masker dan tentu asupan makanan minuman yang tepat juga di tengah kondisi cuaca seperti ini. Diutamakan tadi juga air putih, didukung sayur, kemudian bolehkah tadi minum manis, mesti nawar gitu kan. Karena kayaknya enak gitu ya kalau minum es teh jumbo, sesekali boleh gitu. Nah kemudian protein itu juga tidak boleh diabaikan. Jadi tubuh tetap membutuhkan protein meskipun cuaca sedang panas, karena diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh termasuk membantu mempertahankan dan memperbaiki jaringan tubuh. Bisa dari ikan, telur, ayam, daging, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan makanan lainnya. Nah untuk masyarakat yang aktivitasnya cukup tinggi, makanan yang mengandung protein ini juga membantu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lebih seimbang. Bagaimana dengan makanan instan, makanan dengan kemasan atau makanan cepat saji dan berbagai makanan ultra proses lainnya? Tentu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Jadi bukan berarti makanan tersebut harus sepenuhnya dihindari, tetapi untuk pola makan sehari-hari lebih baik mengutamakan

makanan segar dan beragam. Kita tuh kayak gampang sakit kalau kondisi seperti ini begitu ya. Jadi saat kondisi lingkungan sedang panas dan tubuh berusaha untuk mempertahankan keseimbangan cairan, kita tolonglah begitu ya dengan menghindari kebiasaan makan yang terlalu tinggi garam, juga sebaiknya diperhatikan begitu. Nah, satu hal yang tidak kalah penting ketika bicara tentang kabut asap, makanan dan minuman bukan hanya perlindungan utama terhadap paparan asap. Artinya, jangan sampai muncul anggapan bahwa dengan makan buah tertentu, minum minuman tertentu atau vitamin tertentu terus kita kebal sama kabut asap. Petantang-petenteng gitu ya, jalan gak pakai masker ketika udara atau kondisi asapnya lagi tebal-tebalnya. Jadi langkah perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas, mengurangi aktivitas di luar ruangan kalau kondisi udara tidak sehat, pakai masker ketika harus berada di luar dan ikuti informasi kualitas udara serta anjuran dari pemerintah setempat. Untuk makanan bergizi dan cairan yang cukup itu berperan untuk menjaga kondisi tubuh, tetapi tidak bisa menggantikan langkah-langkah untuk mengurangi paparan asap juga. Jangan lupa istirahat yang cukup juga ya. Karena tidur yang cukup, mengurangi aktivitas berat juga ketika kondisi tidak memungkinkan dan mencari tempat yang lebih sejuk serta memiliki kualitas udara yang lebih baik, itu juga bisa membantu tubuh menghadapi kondisi lingkungan yang kurang bersahabat itu tadi ya. Nah, jadi pendengar, beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk sama-sama menjaga kesehatan di kondisi cuaca kabut asap dan panas. Doa sama-sama mudah-mudahan hujannya cepat turun ya, amin. Baiklah, satu koleksi lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda. Pukul 13 kembali dihadirkan Warta Berita, informasi-informasi yang dirangkum para reporter kami pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ain't no way I can run without you.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Sari Berita Penting.
1: Pelabuhan Kijing berpeluang jadi pintu ekspor di Kalimantan Barat.
2: Vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa? Kan?
1: Berkat Jaya Snack buka jalan UMKM Kalbar.
3: Hampir kurang lebih 380 orang.
4: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Selasa 11 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Ira Adriani, inilah berita selengkapnya. Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta terus dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Kita simak laporannya.
5: Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Fahmi mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam kawasan yang juga terhubung dengan Brunei Darussalam menjadi peluang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dirinya mendorong kerjasama ekonomi dengan Sarawak, Malaysia melalui Sosek Malindo maupun kerjasama BIM EIGA terus diakselerasi dan diwujudkan dalam kemudahan perdagangan antar negara.
2: Peluang ada. Vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa, gitu kan? Memudahkan antara ini untuk bekerja sama. Ini bukan dikerja bersama, tapi bekerja sama. Ya, itu yang perlu dilakukan equal antara negara yang ada di Kalimantan. Itu adalah satu kondisi yang saya pikir sangat menjanjikan.
5: Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak oleh Staf Ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalimantan Barat. Fahmi menilai penguatan ekspor melalui satu pintu juga dapat meningkatkan posisi tawar Kalbar dalam perdagangan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi komoditas daerah menembus pasar global. Syarzani melaporkan.
4: Mencegah stunting tidak cukup hanya dengan intervensi kesehatan. Penguatan pola asuh, edukasi keluarga, dan kolaborasi hingga tingkat desa menjadi kunci memastikan anak tumbuh sehat sejak 1000 hari pertama kehidupan. Kita simak laporannya.
6: Pencegahan stunting dinilai harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan anak tumbuh sehat sekaligus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Head of Early Childhood Education and Development, Tanoto Foundation, Michael Susanto mengatakan, dampak stunting tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan dalam belajar, berprestasi di sekolah hingga memasuki dunia kerja.
7: Salah satu investasi yang paling penting dalam siklus hidup manusia adalah terjadi di anak usia dini. Nah, stunting ada terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak usia dini itu ada. Nah, jadi kalau kita tidak berinvestasi sejak awal, maka tentunya secara jangka panjang tentunya akan berdampak panjang. Tidak hanya kesehatan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya itu tapi juga ekonomi dan lain sebagainya.
6: Michael menilai pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Melalui program PASTI, Tanoto Foundation bersama mitra mendampingi 175 desa di 2 provinsi dan membentuk 27 desa model yang menjadi percontohan. Model tersebut diperkuat dengan Dahsyat, Kelompok Generasi Berencana, TPPS, serta kader tim pendamping keluarga. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini mengatakan, penguatan kapasitas tim pendamping keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi stunting berjalan hingga tingkat desa. Kehadiran tim PASTI dinilai membantu memperluas edukasi kepada TPK sekaligus mendorong peran TPPS di tingkat desa dan kecamatan.
0: perubahan perilaku masyarakat itu yang dimaksud bagaimana mereka melakukan pengasuhan. Nah, kemudian kalau kita bicara untuk percepatan penurunan stunting, yang paling efektif itu dilakukan pada 10 hari pertama kehidupan, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, sampai kemudian dia melahirkan ya, dan punya anak-anaknya umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan 10 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan sampai lahir dan berumur 2 tahun.
6: Nyigit menambahkan, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan seluruh elemen masih menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting. Karena itu, edukasi kepada keluarga serta penguatan pos gizi dan dasat terus didorong agar intervensi 1000 HPK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI menggelar uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. Berikut laporannya.
8: Uji kompetensi wartawan radio atau UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Penyiaran Radio LPPR RI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari, 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo saat membuka UKWR melalui video conference mengatakan, pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurut Dirut RRI, UKWR ini sebagai upaya memperbaiki diri setiap jurnalis RRI.
9: Bagaimana kita selalu berupaya untuk memperbaiki cara mengemas informasi itu, ya? Mengemas informasi baik dalam karya-karya jurnalistik, ya, juga dalam seni presenting penyiaran, ya. Jadi maka pada hari ini kita selenggarakan uji kompetensi wartawan radio, ya, dengan harapan kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat, profesionalisme, ya, standar etik dunia jurnalistik.
8: Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan, Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan ke depannya, berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam redaksi berita online memiliki kompetensi dan standar yang benar, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasinya. Sehingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca maupun didengar masyarakat.
10: Bahwa setelah mereka dijadikan kompeten, dinilai kompeten, maka harus menjadikan RRI berita RRI sebagai rujukan masyarakat. Bukan masyarakat, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan semua kalangan menjadikan berita RRI sebagai rujukan. Karena berita RRI adalah berita yang benar dan layak untuk dipercaya.
8: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak, Budi Suwarno menilai, dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik, penulisan berita, dan hukum-hukum pers yang diatur undang-undang.
11: Jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Kemudian juga saya sebagai Ketua Korwil 9 Kalimantan Barat tentu melihat ini mereka yang mengikuti di angkatan 52 dan 53 ini adalah anak-anak muda. Jadi saya berharap mereka ini akan panjang sebagai jurnalis, baik itu di penyiaran maupun di pemberitaan. Mereka bisa membawakan pencerahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut.
8: Menurut Kepala RRI Pontianak, wartawan radio harus memiliki kompetensi agar dalam pekerjaannya tidak mendapatkan hambatan, menghindari terjadinya benturan dengan pihak lain. Budi menegaskan, jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendataan sensus ekonomi di Kalimantan Barat menemukan sejumlah dinamika usaha di lapangan. Sejumlah usaha yang tercatat dalam data awal ternyata sudah pindah lokasi atau berhenti beroperasi. Di sisi lain, petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercatat dalam daftar awal. Kita simak laporannya.
12: Proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat tidak hanya mendata jumlah usaha, tetapi juga memotret perubahan kondisi usaha di lapangan. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat menemukan sejumlah usaha yang tercantum dalam data awal sudah tidak beroperasi di lokasi tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Muhsaicudin mengatakan sebagian usaha diketahui sudah tutup, sementara lainnya pindah ke wilayah atau lokasi berbeda. Kondisi ini membuat petugas harus melakukan penelusuran lebih lanjut agar data yang dihasilkan tetap akurat.
13: Beberapa usaha memang ada yang tidak ditemukan karena tutup ataupun ganti usaha. Terus juga ada juga usaha yang tidak ditemukan itu karena dari data yang ada sebelumnya dari dinas atau dari survei kita sebelumnya itu berada di suatu tempat, misalnya di RT 1, sekarang sudah pindah ke desa lain kok atau RT lain. Ya, itu seolah-olah di RT yang prelist, yang daftar awal, itu seolah-olah tidak ditemukan, tetapi nanti ditemukan di tempat yang baru.
12: Saicudin juga menambahkan, fenomena berpindahnya lokasi usaha sekaligus munculnya usaha baru menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data sensus ekonomi. Pendataan mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha menengah, usaha besar, hingga usaha rumah tangga. Petugas sensus masih melanjutkan penelusuran, khususnya terhadap usaha yang belum berhasil ditemukan di lokasi awal. Wilhelmus melaporkan.
4: Ratusan pelaku UMKM kuliner di Kalimantan Barat kini mendapat ruang untuk memasarkan produk mereka melalui Berkah Jaya Snack. Sejak berdiri pada 2018, usaha ini terus membuka kesempatan bagi pelaku usaha rumahan, khususnya ibu-ibu, untuk menitipkan produk makanan dan cemilan hasil produksinya. Berikut kita simak laporannya.
14: Berkah Jaya Snack, Fenty Novianti, mengatakan hingga kini sudah sekitar 380 UMKM yang bergabung dan menitipkan produknya. Produk yang diterima pun beragam, mulai dari cemilan harian hingga makanan khas dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat.
3: UMKM yang sudah masuk ke Berkah Jaya Snack hampir kurang lebih 380 orang. Alhamdulillah setiap harinya kak ada aja kak ibu-ibu ya terutama ya. Alhamdulillah sekarang itu sudah produktif sekali karena kami juga open dan welcome banget untuk siapapun yang punya kreativitas terkait pembuatan kue. Nah jadi ibu-ibu itu setiap hari itu selalu ingin kita tester, jadi bertambah terus. Jadi sampai kemarin itu kurang lebih 380 UMKM kak, yang terdaftar.
14: Fenty menyebut jangkauan UMKM yang bergabung tidak hanya berasal dari kota Pontianak, tetapi juga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Selain membantu pemasaran produk, keberadaan Berkah Jaya Snack juga membuka lapangan pekerjaan di wilayah sekitar cabang usaha. Fenty mengatakan penyerapan tenaga kerja lokal dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi tempat usaha, agar masyarakat sekitar pun turut mendapatkan manfaat.
3: Boleh banget, syaratnya cuma harus enak dan kalau sudah lolos ke kami, rasanya enak, silakan urus perizinannya terkait PIRT dan halalnya. Alhamdulillah dimanapun Berkah Jaya berada, kita bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar. Misalnya dari PAL, banyak sekali kak, saya di PAL, misalnya tengah bekerja. Nah, karena kami memikirkan jarak, jadi kami menyerap memang tenaga kerja di wilayah-wilayah setempat.
14: Salah satu pelaku UMKM yang menitipkan produknya adalah Mariani. Mariani mengaku keberadaan Berkah Jaya Snack membantu meningkatkan pemasaran produknya, terutama pada saat momentum hari besar. Dirinya yang sebelumnya memasarkan produk secara mandiri, kini dapat menitipkan makanan seperti kacang betapo di sejumlah cabang di Berkah Jaya Snack.
15: Berkah Jaya Snack sudah mengajak para UMKM kami lebih bisa
14: kolaborasi antara pelaku UMKM dan juga Berkarya Snack diharapkan terus berkembang sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Barat yang memiliki akses pasar dan mampu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Gulista Kisra melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email underscore redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Pontianak ya, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Hi-Fi dengan Siap Kakao Tuh Jatuh Cinta Lagi. Sudah 13, lebihnya 30 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti 100% Indonesia Nasional.
1: Indonesia.

0: bisa menambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi, tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya
1: ya kan?
0: Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: nyapa. Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu diragukan.
1: Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa sih?
0: Itulah pokoknya MLM ya. Aduh.
1: Ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalian, tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer juga itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga
1: hari
0: komposer.
1: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Okay. Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang pasti sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya Gara-Gara ya?
0: Gara-Gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-Gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
1: Oh. Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiinnya gitu. Tapi ada Bambi, gara-gara aja Kak. Jangan ada cintanya gitu.
0: Oh.
3: tahu kenapa.
1: Okay. Tahu,
3: dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu, cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Okay. Kita tapi ngobrolin yang lain aja apa kayak
0: gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul, dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu-satu. Saya sendiri
0: adil ya.
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga komposer. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu. Itu
0: udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu, biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini iya kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dalam
1: bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya, kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita
1: Albert, yang udah halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik. Halo.
4: Saya Bang Indonesia.
0: Iya, mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hei, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Jangan sampai
0: memang
4: ya, begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya, Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa Sat nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini.

0: di Nepal, di Korea, Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, okay, Bang Beni, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica.
3: Ica.
2: Iya.
3: Kok tahu sih?
1: Tahu dong.
2: Oh, baca di yang ngintip barusan.
3: Ngintip ya.
1: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
2: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
3: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
2: Halo Ica.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia Expression Korea banggakan Indonesia. Indonesia banget.
3: Oke.
2: Okay. Oh, Indonesia banget.
3: Ditambahin
2: ya.
3: Indonesia banget ya.
4: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
3: Oke. Okay. Silakan Ica dengan tiga komposer Ica.
4: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya aku diam-diam suka kamu.
2: Iya. Yeah. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
4: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
3: Siapa?
4: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
2: Mario.
4: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
3: kacang,
2: Mario Pinat.
4: Ada maknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya harus kacang.
3: Oke. Okay.
4: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya sama tadi Pak Benijo, makasih banyak sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Ica.
3: Langsung kita jawab.
2: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
3: Iya.
2: Sering banget ditanya kenapa kacang?
5: Kacang ya.
2: Kenapa?
5: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
2: Betul.
5: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijal, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya plontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya plontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Padahal kayak kacang ya gitu.
2: Nah,
5: itu jadi kayak awalnya ejekan kan kayak cang-cang-cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang-cang-cang-cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
2: Yeah.
5: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario, mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada, jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada, Mario Kacang Tobing. Yeah, nah kalau di TV kan kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
3: Mario Kacang.
2: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
3: Ternyata pada baru tahu ya.
5: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan waktu itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
2: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
3: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
2: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
5: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
2: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
5: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
2: pencipta solo atau pencipta
3: sebelum tiga komposer
5: solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform Jadi sebagai performer

0: Saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album, penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
1: Jadi sudah 14 tahun bersama.
2: Ini Kak Bimbi juga harus ngomong nggak sih gimana?
1: Iya ini sekarang
0: bahasa,
1: ini
0: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar nggak apa-apa.
1: Nyambung sama Kak Bimbi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, yang mau tanya gimana nih sekarang, kenapa gara-gara?
3: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dico dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
1: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu. Jadi,
3: terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
1: correlate ya. Oke, terus
3: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
1: Betul.
3: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
1: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
2: Gara-garanya, iya.
3: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
1: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
3: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
1: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
3: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simple.
1: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara
0: akhirnya terjawab.
1: Aku jawab ya.
0: Mau tahu jawaban itu
2: doang. Allah, udah selesai berarti.
1: Dia mau tahu jawaban.
0: Gue nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
2: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
4: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
0: Nanti off the record aja.
1: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
2: gitu ya. Curhatnya nanti gitu.
1: Gimana?
2: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dede Firdaus, nantinya juga bersama tiga komposer siang hari ini ya.
1: Rame memang.
0: Rame
1: kalo,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Yeah. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Yeah. Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga. Baik, baik, baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan bangun cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun cinta gara-gara salah benar.
0: Nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini
3: sih tadi yang kepikiran.
1: Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran. Jadi ide.
3: Kita
0: rapiin
3: ide ini.
0: Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu, tunggu, tunggu. Maksud sih, udah.
2: Sama. Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kayak gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo,
4: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Oh, tiga komposer, ya, kapan sama Rinda?
0: Oke. Terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih, ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kok yeah, bisa betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Ya,
5: singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku. Yang ada di Malang ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah
6: cinta kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja penasaran, sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, maksudnya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya? Kisahnya siapa? Oke. Itu aja, ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa KTV kan. Okay. Terus.
6: Iya. Grupnya di Denpasar tuh.
0: Iya.
6: Okay. Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat Tia, salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencenaki Family selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama di Batu Sangkar. Bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi ya, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
1: Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar ya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Iya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa yang telat datang?
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise begitu.
1: Iya.
0: Dia
1: selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Teh Dinda ya. Terus.
8: Mau tahu terus penyanyi, sebenarnya apa?
1: Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan. Oke.
7: Okay. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu, Tengku Safik. Okay. Untuk Binti Nur dan Mario Kacang terus berkarya, juga Tengku Sapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Lanjutkan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Teh Dina nggak usah dijawab ya.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
9: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah.
9: Bisa buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
9: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, produksi
9: itu,
1: album.
9: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja gak sekalian? Atau, ya. Atau 4 tahun sekali ha?
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan ya,
9: kalau suka make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Yeah. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
9: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan kadang gitu ya.
9: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Karena oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya? Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen-instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
9: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
10: Sukabumi,
9: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
10: Mana?
9: Di Danau Toba ya.
1: Danau Tobanya. Ah ikutlah boleh lah jadi opening act.
9: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung ya. Ah pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi.
10: Ya makan lontong ya.
1: Ah pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
10: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
9: Tapi masih pop kan?
10: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
10: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
10: Mungkin
9: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya tiga komposers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan Kak Syafiq, cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
9: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyakan sih masih di pop.
10: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
9: No.
10: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu tuh.
9: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
9: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan lagi. 3C, X, Iksan Tarore.
1: Jadi
9: hip-dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Nah, udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
10: Judulnya hipdut gitu.
0: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
9: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. beatnya si nah bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja, tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu ngumpul.
10: Itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
9: Kalau lagu ini itu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, itu.
9: Biar mentalnya album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
10: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
9: Wah.
1: Oh iya. Coba.
9: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
9: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
9: 41.
1: Kenapa 41?
10: Nah, itu. makanya ya jangan repot.
0: Enggak mau cerita aja itu.
9: Ini ada versi yang proper ya. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini nih lagunya dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
9: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album ini.
1: Oh, jadi karena itu.
10: Enggak percaya.
9: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
10: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Bisa dibelok ya, Kak ya.
1: Kalau yang tidak proper.
9: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut ke sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus is coming to town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8 dia.
10: Saya. Itu emang benar.
1: Iya, itu lagu
9: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara tidak propernya.
9: Ya.
10: Propernya apa?
9: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak.
10: Saya suka bagian ini. Saya suka.
9: Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa?
0: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaan ya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
10: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya, cerita sendiri gak?
10: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
10: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
10: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
10: Kayak itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
9: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi enggak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
9: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tahu.
9: Dia.
1: Dianya juga.
9: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya. Oke,
1: kita temennya.
9: Kita pasti support dia.
1: Karena dia sampai oh ya.
9: Pasti kasihan banget.
10: Tapi saya suka ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
10: Nah, kalau gue kan pengarang lagu. Jadi
1: nah ini ngeles aku enggak nih. Aku enggak percaya kalau itu.
10: Suka mengarang.
1: Oke, oke, oke. Terus. Iya, judulnya
10: Tanpamu.
9: Tahu
1: nih. Udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
10: Itu enak.
1: Sabar, belum dirilis.
10: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayaknya banyak kan orang kayak gitu. Dia suka. Cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
1: Aduh,
10: udah lama lo pacaran ya kan?
0: Oh. Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
10: Lama bersama
0: itu ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh, oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
10: Kak masa Isan sekarang udah ngarang lagu kak. Iya.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
10: Nah,
1: ya, oke, okay, thank boleh. You.
10: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul.
1: Mm-mm.
0: Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya. Oh,
1: oh. Untung nggak di-on-airin gitu ya. Jangan.
0: Ya kalau di-on-airin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya?
2: Oh iya.
0: Tadi kalau biar mantan tau, tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke,
0: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab. Gitu.
2: Kayak sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti saya merasakan itu.
2: Merasakan.
3: Apa kurangku dari dia itu merasakan deh. Sakit banget. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
2: Iya.
3: Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada ini.
2: Waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Akhirnya
3: tuh.
2: Ah, bukan. Oh, bukan.
0: Bahaya tau kalau ngobrol
1: sama yang benar-benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penceritanya ya? Aja.
2: Enggak,
0: karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali.
4: Sirina,
0: tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang.
1: WhatsApp
0: nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya
0: tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Makin bingung jadi ya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu.
0: Yes.
1: Ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal.
1: Mm-hmm.
0: Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay. Gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama okay. Gue ya.
2: Bekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafiq.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
5: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Aduh, keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana sih Awa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
3: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, geri banget, geri banget, geri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya.
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Iya. Yeah. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
0: Ya sudah, kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya, kayak gini.
0: Ya, jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini nggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu menunggu sama
2: cinta daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena tuh, memang
3: gak terasa suka. Berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: udah gantikan kenapa tata saya.
3: Enggak usah ditutup-tutupin.
1: 19
0: loh. 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai disitu orangnya.
2: Iya.
3: Jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Ya? Oh belum, Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton,
3: baru pasti. Baru minggu ketiganya kalau jadi ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 tadi. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, antara tanggal berapa?

0: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
1: Iya, sekalian. 19
0: Agustus ya.
2: Benar banget. Iya.
0: Oke,
1: berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
0: Berarti paling dekat 19 Agustus.
1: Ya, minggu depan.
0: 19 Agustus. Oke, aku kesana. Belum, kan 19 Agustus.
1: Masih ntar.
0: Oke. Kok dia langsung cekson? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
1: Berarti udah deal ya, berarti udah deal, 100% deal ya.
0: Langsung ya.
1: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
1: Siap.
0: Ini berarti baru gara-gara aja.
1: Oke, masih
2: single. Tapi kita datang lagi kan?
0: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
1: Kalau gitu juga terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
0: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

Demikian tadi sudah kita dengarkan, tentunya 100% Indonesia yang tentunya kami hadirkan berjaringan nasional, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita masih terus menemani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur, dan sore ini Anda ditemani oleh saya Bremantair. Kita masih nikmati dan kita nantikan dulu rangkaian acara berikutnya yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda di sore ini ya. Dan tentunya kita akan hadirkan untuk Anda rangkaian acara program Kentongan.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu ini tidak bisa kami tuntaskan di ruang dengan Anda. Kami terlebih dahulu kumandangkan azan asyar ya untuk kota Pontianak dari as waktu. Tetap di sini dan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan sekitarnya. Allah.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan seperti yang awal kami janjikan, kita akan hadirkan ragam acara yang tentunya wajib Anda ikuti ya. Bagaimana kita membahas, memahami sistem peringatan dini bencana, kami hadirkan untuk Anda program Kentongan.

Baik, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Kentongan, di mana sore ini kita akan membahas memahami sistem peringatan dini bencana. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Di kesempatan kali ini akan hadir untuk Anda kurang lebih hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah terhubung via Zoom kedua narasumber kami. Yang pertama kita perkenalkan Bapak Daniel, Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bang Daniel. Assalamualaikum. Pak Daniel, suara saya oke. Dan nanti juga kita akan bersama Pak Sutikno, Eskom, M-Link. Beliau adalah PMG Ali Madya BMKG Spadio Pontianak, ya, yang tentunya akan berbincang juga kepada bersama saya di sore ini. Di kesempatan kali ini kita mencoba ya memahami sistem peringatan dini bencana. Memahami sistem peringatan dini bencana itu seperti apa? Bagi itu pengertian hanya, dan juga mungkin apa yang harus kita lakukan ke depan begitu. Dan sudahkah kita terhubung di sore ini? Oh belum ya. Oke, sambil menunggu narasumber kita break dulu pendengar, dan pastikan terus bersama kami di Kentongan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, Anda masih bersama kami di program Kentongan sambil menunggu narasumber kami, yakni kita perkenalkan ya. Nanti kita akan terhubung bersama Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daniel, dan juga saat ini kami sudah terhubung bersama Bang Suktikno Eskom Emling. Beliau adalah Ahli Madya BMKG Spadio. Langsung saja kita sapa Bang Tikno, selamat sore.
1: Selamat sore, Bang.
0: Ya, gimana kabarnya, sehat. Bang Tikno? Sehat ya?
1: Baik, sehat alhamdulillah.
0: Ya, kita berbicara tentang bagaimana memahami sistem peringatan dini bencana begitu, Bang ya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin seperti apa BMKG memantau kondisi cuaca dan juga atmosfer? Apalagi kalau BMKG ini kan sering mengeluarkan berbagai informasi cuaca nih dan juga peringatan dini. Nah, seperti apa, Bang Tikno?
1: Iya, kami kalau untuk produk rutin hariannya itu selalu kami share setiap hari ya. Kalau untuk yang kondisi saat ini yang paling penting kan itu peringatan dini potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu update setiap hari. Kami informasikan juga setiap kali ada kegiatan briefing di BPBD setiap pagi dan juga malam, terus kami share juga ke berbagai media yang ada di kami. Tentunya masyarakat bisa dengan mudah dengan banyaknya teknologi yang ada sekarang. Selain juga informasi peringatan dini itu juga ada juga di website ataupun aplikasi info BMKG. Terus kemudian selain kemudahan kebakaran hutan dan lahan kan takutnya sewaktu-waktu ada potensi terjadinya hujan yang lebat gitu kan. Jadi tiap hari juga kami selalu mengupdate-nya juga. Setiap pagi biasanya kami menyampaikan melalui media sosial ataupun melalui grup WhatsApp itu potensi hujan yang cuaca ekstrim, hujan yang disertai petir ataupun angin kencang gitu. Selain itu, kami ada juga peringatan dini terkait adanya gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim di Pontianak. Juga ada peringatan dini terjadinya banjir rob. Itu beberapa peringatan dini yang ada di kami BMKG.
0: Oke, sambil menunggu Bang Daniel nih, Bang Tikno, kalau boleh tahu nih bagaimana BMKG mendeteksi informasi cuaca dan juga peringatan dini? Adakah instrumen atau juga mungkin teknologi yang digunakan begitu?
1: Kalau teknologi yang digunakan, kalau untuk prediksi untuk jarak yang agak panjang ya, jarak agak panjang tuh misalnya hingga 10 hari ke depan, itu kami memanfaatkan pemodelan numerik, pemodelan perakiraan cuaca secara numerik itu pemodelan yang sudah dipakai secara global, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, terutama negara-negara maju seperti Australia, Jepang, Prancis, dan negara-negara lainnya. Itu cukup akurat sekali, perakiraan cuaca numerik itu atau NDT. Terus kemudian kalau untuk peringatan dini untuk jarak yang cukup dekat, misalnya prediksi hingga 3 jam ke depan, itu kami menggunakan alat radar cuaca dan juga satelit cuaca. Itu sangat bagus sekali akurasinya. Jadi dengan adanya radar cuaca itu bisa terlihat awan-awan penghujan yang ada di sekitar wilayah Kalbar itu mana saja, sehingga kami bisa dengan cepat memetakan wilayah yang berpotensi terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan lebat ataupun angin kencang, begitu, Bang.
0: Oke, kalau boleh tahu juga mungkin seberapa cepat nih sebuah informasi, misalkan nih cuaca ekstrim dapat berubah, dan apakah memang masyarakat perlu terus memperbarui informasi setelah mendapatkan peringatan dini gitu, Bang?
1: Tergantung kebutuhannya juga ya sebenarnya, Bang ya. Tapi kalau misalnya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Tapi kalau misal memang perlu harus selalu mengupdate-nya ya, kami selalu ada terus informasinya.
0: Oke, dan itu tersedia di kanal BMKG begitu ya?
1: Ya, kalau tidak ada di aplikasi info BMKG, kami ada juga aplikasi untuk mendeteksi radar cuaca itu melalui aplikasi Sidarma. Terus kami juga membuka kayak semacam hotline kayak gitu ya. Jadi kami ada WhatsApp yang bisa di DM atau private message gitu 24 jam. Selain WhatsApp, kami ada juga Instagram yang cukup ramai juga, yang DM di situ selalu kami jawab. Jadi masyarakat saat ini akan dengan sangat mudah memperoleh informasi itu. Demikian juga terkait cepatnya informasi, seberapa cepat kami bisa melakukan update informasi karena didukung juga dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Jadi informasi tentu akan dengan sangat cepat bisa kami diseminasikan.
0: Ada tidak nih Bang Tikno istilah-istilah yang mungkin dikeluarkan dalam peringatan cuaca BMKG yang mungkin apa namanya ada juga yang paham, mungkin ada juga yang masih bingung nih istilah-istilah yang umum lah begitu yang sering dikeluarkan begitu Bang.
1: Kami mengukurnya menggunakan indeks pemahaman masyarakat ya. Jadi dari indeks itu kami susun menggunakan apa? Komponen survei, survei pemahaman masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat Kalbar ini cukup bagus di atas 80%. Tentunya masih ada sedikit masyarakat yang belum begitu, mungkin belum begitu memahami ya istilah-istilah yang ada di kami. Kalau untuk istilah-istilah yang akhir-akhir ini cukup banyak di apa banyak dilihatlah oleh masyarakat yaitu El Nino, di mana El Nino ini sebenarnya adalah pemanasan laut di Samudra Pasifik sana, di tengah Samudra Pasifik di sana itu air lautnya itu panas sekali, lebih panas dari biasanya. Akibatnya di wilayah sekitar kita itu tidak terlalu panas dibandingkan dengan wilayah sana. Dampaknya adalah wilayah kita kurang sekali curah hujannya seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi diprediksikan dengan adanya El Nino, apalagi kategorinya itu sangat kuat, di wilayah kita Kalimantan Barat ini musim kemaraunya itu akan lebih kering, durasinya juga akan lebih panjang, sehingga dampaknya tentu akan sangat banyak sekali yang kita rasakan di masyarakat, seperti terjadinya mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, terus kemudian susahnya kita mendapatkan apa air yang bersih, air yang sehat kayak gitu dan lain sebagainya.
0: Bang Tikno, kalau kita bicara konteks Kalimantan Barat, kira-kira untuk peringatan dini apa yang mungkin sering dikeluarkan dari BMKG, dan mungkin jenis cuaca ekstrem apa juga yang mungkin perlu diwaspadai, ya, dan juga mungkin berpotensi menimbulkan dampak besar, begitu, Bang?
1: Kalau untuk saat ini yang perlu diwaspadai dan berdampak besar tentunya karena hingga September, ini kan sekarang masih Agustus ya, masih awal Agustus padahal. Hingga September itu diprediksikan curah hujannya itu akan sangat rendah sekali. Akibatnya akan banyak dampak yang akan terjadi di masyarakat seperti terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dampaknya itu asapnya sangat banyak, misalnya sekolah sudah mulai libur, terus ke depan takutnya bandara juga akan terganggu, dan dampak kesehatan lainnya, saya baca juga ISPA juga sudah mulai meningkat, dan dampak lain sebagainya. Itu peringatan dini untuk saat ini yang sangat masif ya. Kalau untuk peringatan dini potensi terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan lebat masih belum ada karena memang belum ada potensi terjadi hujan intensitas lebat.
0: Ada tidak Bang kategori atau menentukan suatu kondisi cuaca yang mungkin sudah masuk kategori yang perlu mendapatkan peringatan dini, begitu Bang?
1: Kami sudah membuat apa parameter-parameternya, misalnya kalau untuk peringatan dini cuaca ekstrim itu ketika ada potensi hujan, misalnya hujan intensitas sedang hingga lebat. Terus kalau misalnya untuk kekeringan saat ini kami mendeteksinya melalui hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan itu ada kategori-kategorinya, terus kemudian potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan itu juga ada kategori-kategorinya, mulai dari kategori aman, kemudian sedang, kategori mudah, hingga kategori sangat mudah sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Banyak kategori-kategorinya, tergantung variabel apa yang digunakan.
0: Oke, okay, Bang Tikdo, jika ada suatu peringatan dini, apa yang harus dilakukan masyarakat setelah menerima peringatan ini?
1: Tentunya informasi peringatan dini dari kami itu kan nanti kan banyak sekali yang akan merilai gitu ya bahasanya, merilai atau menyebar luaskan atau meng-share gitu ya. Tentunya harus dipastikan dulu informasinya itu memang beneran atau tidak, itu beneran dari BMKG atau tidak gitu. Karena kadang-kadang itu informasi yang kami share itu hanya diambil sebagian sehingga itu menjadi informasi yang meresahkan. Itu yang pertama harus dipastikan informasi ini benar atau tidak itu sumbernya. Nah, kalau misalnya sudah benar, misalnya potensi terjadi karhutlah untuk saat ini ya, potensi curah hujannya itu rendah. Nah, masyarakat tentunya juga harus apa menyiapkan mitigasi-mitigasinya sendiri-sendiri karena bidang yang terdampak itu kan banyak sekali ya. Misalnya untuk bidang petani ya, petani kan tentunya perlu apa membuat strategi bagaimana caranya supaya tanaman kita itu tetap survive, bagaimana caranya supaya tetap bisa melakukan irigasi, bagaimana supaya tidak mati karena kepanasan tanamannya. Dan mitigasi-mitigasi lainnya, termasuklah di bidang kesehatan, misalnya untuk saat ini apa kualitas udaranya sudah semakin buruk. Nah, itu misalnya kita harus pakai masker lah atau semacamnya, itu masing-masing kita sendiri yang paham harusnya kan. Karena kemampuan satu orang dengan orang lainnya itu tentu sangat berbeda-beda.
0: Siap.
1: Ada yang mungkin nggak perlu pakai masker pun mungkin sudah sangat kuat sekali, nggak apa-apa biasanya gitu. Nah, namun kalau normal-normalnya ya memang harus menggunakan masker, harus banyak minum air putih dan sebagainya.
0: Baik, terima kasih Bang Tikno. Kita ke Bang Daniel yang sudah terhubung via Zoom juga. Beliau adalah Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Bang Daniel, selamat sore.
2: Selamat sore, Bang.
0: Ya, kita mau apa namanya berbicara tentang peringatan dini, memahami sistem peringatan dini bencana begitu, Bang Daniel. Mungkin bisa dijelaskan juga mungkin kalau kita mendengar istilah peringatan dini bencana ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan peringatan dini, ya? Cara kerjanya juga bagaimana dari informasi yang diterima sampai ke masyarakat untuk mendapatkan peringatan begitu, Bang Daniel?
2: Kalau dari BPBD sendiri memaknai bahwa peringatan dini itu adalah sebuah informasi awal yang artinya memberikan satu kesempatan kepada kita untuk selamat. Nah, sehingga kita melakukan kesiapsiagaan karena bagi kita kesiapsiagaan itu adalah kunci mengurangi dampak bencana. Selain itu, dengan peringatan dini itu kita maknai untuk segera berkolaborasi, membangun sebuah kekuatan bersama dalam menghadapi bencana ya yang akan terjadi di wilayah kita. Sehingga dengan peringatan dini itu kita dapat bertindak secara cepat, selamatkan diri, selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan. Jadi kita maknai peringatan dini itu seperti itu dalam kacamata BPBD gitu.
0: Lalu mengapa masyarakat juga harus perlu memahami sistem peringatan ini dan juga mungkin seberapa penting keberadaan sistem peringatan dini ini dalam upaya mungkin ya dalam tanda kutip mengurangi risiko korban begitu, Bang Daniel?
2: Ya, peringatan dini itu sendiri kan sebetulnya upaya terencana yang melibatkan pemantauan apa namanya bahaya, karena itu sebuah analisis-analisis yang sudah dilakukan terutama oleh lembaga yang telah diakui seperti BMKG mengeluarkan peringatan dini. Nah, tentu informasi itu menjadi penting bagi masyarakat dan respon masyarakat untuk meminimalkan risiko bencana begitu. Jadi tidak boleh abai terhadap informasi peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, baik itu dalam suasana kemarau maupun potensi-potensi pada saat akan ada potensi banjir di wilayah kita begitu. Nah, ini menjadi penting karena ketika masyarakat tidak tidak memberikan perhatian terhadap peringatan-peringatan dini, maka itu sesungguhnya tanda-tanda bahwa kita akan lalai menghadapi bencana yang ada di hadapan kita. Nah, bagi kami BPBD, peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG itu adalah sebuah pedoman, sebuah tuntunan bagi kami untuk bagaimana menyiapkan diri secara kelembagaan, secara pribadi, baik itu menyiapkan kapasitas sumber daya manusia maupun peralatan yang kita miliki begitu. Karena dengan peringatan dini itu sebetulnya kita mengukur kapasitas yang dimiliki oleh BPBD itu sendiri, apakah siap atau tidak.
0: Ya, kalau kita bicara bencana di Kalimantan Barat tentunya banyak begitu Bang Daniel ya. Dari banjir, karhutlah, angin kencang, gelombang tinggi, apalagi ya. Longsor ya. Kira-kira bagaimana peran Pusdalop ini dalam menerima, mengolah dan juga menyebarkan informasi terkait potensi maupun kejadian yang mungkin akan berpotensi bencana di Kalimantan Barat. Dan sistem penerimaan informasinya dari BMKG juga seperti apa?
2: Kalau kita kan menerima peringatan dini, misalnya soal potensi karhutla, potensi banjir, ya termasuk bencana alam lainnya seperti gempa bumi dan lain-lain, itu memang begitu kita menerima informasi melalui informasi-informasi kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh BMKG atau mereka biasanya menyampaikan surat-surat resmi kepada pimpinan tertinggi kita seperti gubernur. Nah, itu direspon dengan melakukan koordinasi dan komunikasi oleh BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten dan kota untuk segera menyebarluaskan informasi itu ke masyarakat begitu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh BMKG ini tidak berhenti sebatas kami menerima informasi, tapi harus kami tindak lanjuti dengan menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Meskipun kita juga tahu bahwa sebelum kita menyampaikan, masyarakat juga sudah ada yang sudah tahu begitu. Tapi kita punya kewajiban mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali. Karena ada masyarakat kita yang memang peduli dengan informasi-informasi dengan mengunjungi kanal-kanal resmi BMKG atau informasi-informasi yang lain, tapi ada juga yang tidak mau peduli begitu. Nah, sehingga ini yang saya kira menjadi peran kami di BPBD untuk menjelaskan itu sampai ke akar rumput dengan metode-metode tertentu gitu.
0: Oke. Setelah ada penerimaan informasi peringatan dini begitu dari misalnya BMKG begitu, Bang Daniel. Kira-kira apa yang selanjutnya dilakukan oleh Pusdalop BPBD ini dan mungkin ada pertimbangan yang diambil begitu sebelum mengeluarkan peringatan kepada masyarakat begitu?
2: Begitu kita mendapatkan informasi peringatan dini dari BMKG, tentu di Pusdalop, nah, kita melakukan koordinasi dengan Pusdalop BPBD se kabupaten dan kota untuk informasi itu disampaikan kepada pimpinan, ya, kepada pimpinan, kemudian pimpinan akan memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian Pusdalop menyampaikan itu kembali sampai kepada masyarakat. Karena di setiap BPBD kabupaten dan kota itu kan ada Pusdalop-nya begitu. Ada Pusdalop-nya. Meskipun Pusdalop-Pusdalop yang dimiliki itu jauh daripada harapan, tetapi peralatan dasar, perlengkapan komunikasi dasar yang dimiliki sudah ada gitu, diberikan oleh BNPB sebagai selaku apa namanya instansi pembina gitu. Nah, jadi tidak serta-merta misalnya dari BMKG memberikan informasi, kemudian kita share lagi, tapi itu kita sampaikan kepada pimpinan. Nah, pimpinan tentu membicarakan itu di bidang-bidang begitu. Nah, setelah ada kesepakatan, kita share, kita sampaikan. Dan bentuk apa kita menyampaikannya bisa bermacam-macam media yang bisa kita gunakan.
0: Okay. Lalu Bang Daniel, dalam penyampaian informasi begitu, apalagi peringatan dini, kita bicara dengan akses daerah yang akses informasinya mungkin terbatas begitu. Nah, bagaimana penyampaian informasi peringatan dini ini di daerah yang tadi saya sebutkan, akses komunikasinya terbatas?
2: Itu yang menjadi tantangan kita, karena memang tidak semua wilayah kabupaten dan kota itu, kalau sampai pada level wilayah kabupaten, misalnya kota, ibu kota kabupaten, tidak ada masalah. Jaringan masih ada. Tetapi kan informasi ini harus kita pastikan sampai ke akar rumput, sampai di tingkat dusun harus sampai. Nah, oleh karena itu, kalau BPBD sendiri, ada namanya POKMAS dan Destana, Desa Tangguh Bencana. Nah, Desa Tangguh Bencana ini, yang sudah terbentuk hampir Desa Tangguh Bencana dan kelompok masyarakat ini, yang sudah ada di kurang lebih 100 desa ini, memang sudah dibekali, dulu dibekali Destana POKMAS ini dengan alat komunikasi seperti tap, sebenarnya tujuannya untuk itu begitu. Tetapi memang tantangan tersendiri ada, tidak semua wilayah ada sinyalnya begitu ya. Nah, sehingga kita mendorong agar informasi yang diterima dari provinsi masuk ke kabupaten, kabupaten harus menyampaikan informasi itu sesuai dengan kondisi setempat. Misalnya dengan berupa surat, sampaikan itu ke kepala desa ya. Nah, melalui POKMAS kita, melalui Desa Tangguh Bencana. Karena salah satu tugas dari Desa Tangguh Bencana itu kan menyampaikan informasi keadaan atau peringatan dini tadi kepada masyarakat. Itu tugas rutin mereka.
0: Oke. Bang Daniel, setelah masyarakat menerima peringatan dini begitu, kira-kira apa yang harus segera dilakukan dan apa juga yang justru sebaiknya tidak dilakukan begitu?
2: Nah, kalau kita bicara di peringatan dini yang sudah kita terima, nah itulah sebetulnya salah satu peran daripada Desa Tangguh Bencana dan POKMAS tadi, itu harus ditindaklanjuti. Jadi peringatan dini itu tidak hanya kita terima, tapi harus ada aksi yang dilakukan begitu. Nah, kita berharap sebenarnya kita kan sudah mendorong nih POKMAS-POKMAS, desa-desa yang sudah kita bentuk POKMAS-nya, Desa Tangguh Bencana ini. Dia sudah mengenal, harus sudah mengenal potensi bencana yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian dia juga sudah menyediakan apa namanya tempat-tempat, misalnya kalau kita bicara misalnya banjir atau bicara karhutla, sudah bisa menentukan tempat-tempat aman untuk melakukan evakuasi misalnya. Itu sudah harus terdata. Nah, jadi dengan peringatan dini yang sampai itu hendaknya ditindaklanjuti dengan aksi masyarakat, terutama oleh kepala desa, karena POKMAS itu sendiri penanggung jawabnya adalah kepala desa begitu. Nah, harus ada aksi bagaimana menyiapkan diri menghadapi bencana sebelum ada bantuan-bantuan gitu dari pihak luar gitu. Misalnya dari BPBD kabupaten dan kota dan lain sebagainya.
0: Oke. Artinya juga akan dilakukan evaluasi begitu ya Pak Daniel?
2: Ya tentu, tentu kita di Destana POKMAS itu harus kita lakukan evaluasi secara berkala. Apakah POKMAS Destana itu sudah maksimal atau tidak melakukan peran dan fungsinya. Jadi jangan sampai mereka hanya tugasnya berpikir bahwa tugas kami hanya memadamkan kalau ada api misalnya. Nah, karena kalau soal karhutla ini kan sudah kita petakan di 300 sekian desa kelurahan. Karena kalau ke karhutla di Kalimantan Barat ini kan kejadiannya di tempat yang sama berulang-ulang.

0: juga berada di ujung kebersamaan bersama juga Pak Sutikno. Mungkin Bang Daniel ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat khususnya agar mungkin tidak menganggap remeh peringatan dini dan bisa jadi masyarakat yang mungkin lebih siap menghadapi bencana begitu Bang.
1: Jadi yang jelas kesiapan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan dan informasi yang tepat, tindakan tepat waktu menyelamatkan jiwa kita. Dan jangan abaikan tanda bahaya, waspada bahwa hari ini selamat, bahwa hari waspada hari ini maka selamat hari esok.
0: Siap. Terima kasih Bang Daniel. Kita ke Bang Sutikno dari BMKG. Kira-kira sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan dari BMKG terkait dengan memahami peringatan dini begitu ya, agar masyarakat ini tidak hanya ya menunggulah informasi bencana peringatan dini gitu, tapi ada kebiasaan yang mungkin memantau, merespon peringatan dini secara cepat dan tepat begitu. Silakan.
2: Iya, kami menyadari juga ya dari BMKG, kami mempunyai keterbatasan sumber daya, kami mempunyai keterbatasan sumber dana juga, sarana-prasarana. Jadi untuk diseminasi peringatan dini, itu kami memanfaatkan kolaborasi tentunya di berbagai instansi termasuk BPBD, termasuklah pemerintah daerah, kepolisian, terus kemudian militer juga, karena instansi-instansi yang lain kan tentunya mempunyai sumber dayanya yang lain ya. Misalnya di kepolisian mereka mempunyai sumber daya hingga sampai ke level desa, demikian juga dengan TNI. Jadi informasi kami itu selain juga sampai ke kepala desa, selain sampai ke Babinsa, Babinkamtibmas, itu tentunya akan sangat memudahkan percepatan informasi peringatan dini dari kami. Selain itu juga kami juga memanfaatkan kolaborasi dengan berbagai media juga termasuklah RRI. Jadi dengan adanya kami siaran di RRI itu setiap pagi sore itu dapat menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin susah akses internetnya. Namun dapat dengan mudah diakses menggunakan komunikasi radio seperti itu.
0: Baik, terima kasih kedua narasumber saya di sore ini, Bang Daniel, Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Bang Sutikno Eskom Mling, PMG Ahli Madya BMKG Spadio Pontianak, yang telah berbagi informasi dan juga pengetahuan bersama pendengar Pro 1 RRI Pontianak sore ini. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, tentunya dari dialog kita sore ini mungkin saya dapat sampaikan bahwasanya dapat dipahami bahwa peringatan dini bencana ini bukan sekedar informasi mengenai potensi bahaya ya. Ada proses pemantauan, analisis, penyampaian informasi, koordinasi antar instansi hingga tindakan masyarakat yang menjadi satu rangkaian yang tentunya ada dalam sistem peringatan dini begitu ya. Dan tentunya setelah mendapatkan sistem peringatan dini ini, tetap waspada, tetap tenang, jadikan informasi peringatan dini ini sebagai langkah awal untuk menyelamatkan diri dan juga orang-orang dari sekitar kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sore ini di program Kentongan. Saya Budiman Tahir pamit dari ruang dengar Anda, tetap di Pro 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan pastikan terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang bertambah.
3: Di wilayah Mengkurai, RT 12, untuk korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar.
2: Kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya.
4: Bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan, jadi ada 13 daerah yang...
0: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan sore ini, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Musim kemarau mulai menguji ketersediaan air bersih Kuburaya saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendangkalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan utama Perumda Tirta Raya menjaga kelancaran distribusi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama, yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Hermawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
6: Ada beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama mengatur valve-valve supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur valve-nya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk komplek pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
5: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan kini meningkat menjadi 15 hingga 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Perumda Tirta Raya terus berupaya menjaga pelayanan selama musim kemarau. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan agar distribusi tetap menjangkau seluruh pelanggan. Hermanta melaporkan.
0: Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kalimantan Barat tidak hanya menyediakan sembako bersubsidi. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mengenal dan mengkonsumsi beragam pangan lokal. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan gelar pangan lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Anita mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI serta Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Barat dengan menyediakan 500 paket sembako dengan harga disubsidi. Dari 500 paket tersebut, 300 paket berisi minyak goreng, beras, dan gula pasir. Sedangkan 200 paket lainnya berupa beras kemasan 5 kg dengan total beras yang disediakan mencapai sekitar 2,5 ton.
8: Itu sekitar 2 ton setengah hari ini. Ya, untuk beras. Untuk beras 2 ton setengah. Oke, 500 paket. 500 paket. Jadi 300 paket. 300 paket beras bersama minyak dan gula, kemudian 200 paket hanya beras saja yang satu paketnya 5 kilo.
7: Selain sembako, masyarakat juga dapat menikmati beragam pangan lokal, diantaranya cireng, misago, dan panganan khas Kalimantan Barat lainnya. Sejumlah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran juga dijual dengan harga bersubsidi. Anita menjelaskan gelar pangan lokal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, termasuk mendorong konsumsi ubi, jagung, dan keladi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Gerakan pangan murah ini disambut antusias warga, salah satunya Pak Inem, warga Siantan Pontianak Utara. Dirinya membeli beras, telur, dan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Ini gimana Bu kalau untuk harga di sini?
10: Alhamdulillah saya senang ada kemurahan untuk kita belanja.
9: Kalau di pasaran masih mahal tuh?
10: Masih, tapi alhamdulillah di sini agak kurang lah.
9: Agak kurang, ya? Di sini agak kurang.
10: Iya.
9: Jadi beras, gula, minyak, jadi beli.
10: Telur.
9: Telur juga beli.
10: Iya.
7: Pak Endang berharap gerakan pangan murah dapat lebih sering digelar karena dinilai membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sementara itu, Anita menegaskan promosi pangan lokal tidak hanya dilakukan bersamaan dengan GPM, namun akan terus didorong melalui berbagai kegiatan sebagai bagian dari gerakan nasional penganekaragaman konsumsi pangan. Syarusani melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada dalam kondisi terkendali berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemar udara ISPU. Meski parameter PM2,5 tercatat pada level sedang, kondisi ini menunjukkan udara di Sanggau masih aman untuk sebagian besar aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
11: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau pada hari ini berada pada kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU. Pemantauan sementara masih mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS di Skado Hilir sebagai stasiun terdekat yang digunakan untuk memantau kondisi udara di wilayah Sanggau. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paolo Rossi P. Antang Obo, menyatakan parameter PM2,5 tercatat pada angka 55 yang menempatkan kualitas udara pada level sedang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara masih dalam batas aman. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara, terutama di tengah cuaca kering dan resiko kebakaran hutan maupun lahan.
12: Kualitas udara Kabupaten Sanggau ya, dalam arti hari ini jadi menurut data ISPU, yaitu data dari yang kita ambil dari stasiun AKMS ya, yang berada yang terdekat dengan kita, untuk sementara kita menggunakan AKMS stasiun dari Skadau ya, Skadau Hilir, yaitu ISPU-nya menandakan bahwa kualitas udara kita di PM2,5 ya, itu sedang di parameter sedang kualitas udaranya, jadi kita sedang berada di level sedang, PM2,5 di angka 55.
11: Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik karena kondisi udara saat ini belum berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan secara umum. Namun masyarakat diminta tetap menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan latihan pasukan pengibar bendera merah putih. Selain itu, warga melakukan pemasangan bendera merah putih dan melaksanakan kegiatan pesta rakyat. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, saat ini para pelajar di Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan persiapan pelatihan pasukan pengibar bendera atau PASKIP. Anak-anak PASKIP tersebut diambil dari dua sekolah utusan, SMA Negeri 1 Kecamatan Ketungau Hulu dan SMK Negeri 1 Ketungau Hulu. Amrisius Murjani menerangkan jumlah anggota pasukan pengibar bendera pada tahun ini sebanyak 10 orang berasal dari pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Anggota PASKIP tersebut dilatih oleh dua orang aparat dari Polsek dan Koramil. Selain itu juga didukung secara maksimal dari Porkopincam Kecamatan Ketungau Hulu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan menjelang 17 Agustus 2026. Berdasarkan arahan dari Camat Ketungau Hulu, Leni Mardina, bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Ketungau Hulu.
14: Nah, jumlah PASKIBRAKA kita pada tahun ini itu 10 orang. sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Camat Ketungaulu, Ibu Leni, bahwa pelaksanaan 17 Agustus dipusatkan di kecamatan di depan halaman kantor camat.
13: Ia menuturkan untuk kegiatan olahraga memeriahkan Hari Kemerdekaan RI dilakukan di Desa Senaning khusus untuk bola kaki dengan voli. Amri Susmurjani menambahkan untuk pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat semenjak tanggal 1 Agustus 2026 sesuai himbauan pemerintah kecamatan. Untuk kegiatan pesta rakyatnya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 Agustus 2026 dan dilanjutkan usai kegiatan upacara bendera. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang kembali meluas. Sekitar 10 hektar lahan di wilayah Mengkurai RT 12 Kecamatan Sintang dilaporkan terbakar pada Senin kemarin. Informasi kebakaran disampaikan warga setempat yang melihat kobaran api membakar kawasan lahan. Kondisi di lokasi cukup sulit karena asap sangat pekat sehingga warga kesulitan mendekati titik kebakaran. Upaya penanganan juga terkendala akses menuju lokasi, pihak pemadam kebakaran Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana BPBD. Telah dihubungi, namun petugas mengalami kesulitan untuk masuk ke area kebakaran karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan berada di kawasan gambut.
3: Jadi kebakaran lahan di wilayah Mengkurai RT 12. Untuk korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar. Kita tidak bisa masuk ke spot karena sangat pekatnya asap dan api. Sampai saat ini pihak Damkar ataupun BPBD sudah kita hubungi, namun kesulitan untuk masuk ke area karena susahnya jalan yang kondisi gambut.
15: Kondisi lahan gambut tersebut membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit, sementara api dikhawatirkan terus merambat ke area lahan lainnya. Warga berharap petugas dapat segera menjangkau titik api dan melakukan pemadaman guna mencegah kebakaran semakin meluas serta mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Berikut laporan selengkapnya.
16: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas 12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah. Nawawi juga mengapresiasi dukungan para orang tua yang telah membantu memenuhi kebutuhan keberangkatan peserta. Pasalnya keikutsertaan kontingen tahun ini dilaksanakan secara mandiri dari sisi pembiayaan. Dikatakan Nawawi, keberangkatan 6 siswa tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang. Ia berharap capaian tersebut juga menjadi awal untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di masa mendatang dan pengalaman yang diperoleh 6 peserta selama mengikuti Jamnas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pramuka di sekolah dan di Kecamatan Binjai Hulu. Keenam peserta Jamnas 12 SMP Negeri 1 Binjai Hulu diantaranya Gracio Akila Pranaja, Hosea Benedik Pasaribu, Muhammad Dio Elhamdowi, Yudhistira Ozora, Moza Salsabila, dan Theodora Elfarim.
17: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
16: Sementara itu, salah satu peserta Theodora Elfari mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Menurutnya kegiatan tersebut akan menjadi ajang untuk memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya.
18: Senang sekali sih Kak pastinya.
19: Udah berapa lama persiapannya nih?
18: Sudah dari bulan 6. Yang pastinya sudah siap banget sih Kak. Sudah sangat siap mengikuti Jamnas 2026. Excited banget. Bakal kenalan dari berbagai daerah juga. Bahkan dari luar negara juga.
16: Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Dan Indra Sita melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak, dan sore ini kami bersama perakirawan BMKG Reni. Silakan Reni.
21: Ya, terima kasih rekan Budiman Taher di studio, dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 12 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 726 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang bertambah. Kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bermantair mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku Prosatu Pontianak.
2: Pendengar, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini mulai digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sintang. Persatuan Orang Melayu, POM Kabupaten Sintang bersama organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya menyatakan kesiapan untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan kemerdekaan dengan mengedepankan semangat persatuan dan gotong royong. Semangat ini mengemuka dalam kegiatan Kopi Morning bertema semangat persatuan lintas tokoh masyarakat, tokoh ormas, dan tokoh pemuda dalam merayakan dan juga memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahim, dan dalam kesempatan itu Ketua DPD POM Kabupaten Sintang Kamarudin menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga harus menjadi momentum untuk kembali memperkuat rasa persaudaraan dan juga kebersamaan seluruh masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan merupakan milik seluruh rakyat dan harus mampu menjadi perekat di tengah keberagaman masyarakat. Perbedaan organisasi, suku, agama maupun latar belakang dikatakan bukan penghalang untuk bersama-sama menjaga persatuan dan membangun daerah. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan Sore ini pendengar masih bersama kami di Pro 1 dan kita nikmati dulu berbagai musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selewasannya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
4: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
5: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
3: Iya. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
6: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lah?

0: Pagi. Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
0: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
0: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, dimanapun Anda berada, pemerintah kota Pontianak melalui bidang ekonomi kreatif, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Seprapar Kota Pontianak ini berkolaborasi dengan Pontinesia meluncurkan program berancang 255. Program ini menjadi panggilan terbuka atau open call bagi kreator muda untuk terlibat dalam perancangan logo resmi hari jadi ke-225 Kota Pontianak. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Seprapar Kota Pontianak, Trisa Elvira, mengatakan program ini terbuka bagi para desainer grafis, ilustrator, penulis atau juga copywriter, serta kreator muda yang ingin membentuk tim perancang logo hari jadi Kota Pontianak. Berbeda dari sistem sayembara terbuka nasional yang telah dilaksanakan pada 3 tahun sebelumnya, merancang 255 mengusung strategi pembinaan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Peserta tidak hanya diminta mengirim karya, tetapi juga akan melalui proses kurasi, workshop, dan juga mentoring bersama praktisi desain grafis. Trisa menjelaskan tim perancang yang terpilih berdasarkan portofolio akan mendapatkan pembekalan melalui intensive workshop dan juga mentoring sebelum menghasilkan karya logo. Dengan begitu, proses perancangan tidak hanya berorientasi pada hasil akhirnya ya, tapi juga menjadi ruang belajar bagi talenta kreatif lokal. Informasi ini lengkapnya bisa Anda baca dari laman website kami di rri.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kami masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di sore ini dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda di 104,2 karena informasi dan inspirasi bagi Anda juga yang jauh bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di aplikasi handphone Anda, di smartphone Anda. Kita masih nikmati musik dan informasi untuk Anda di sore ini di Pro 1.

Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore ini sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
0: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
0: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Mendengar kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 dan terus bersama kami dengarkan di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dolar Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dolar Amerika dan Rp50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu, ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai Exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama-sama rangkaian informasi terkini yang disampaikan oleh Pro 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita masih ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan juga rangkaian acara demi acara yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, dan nanti kami akan ajak Anda mendengarkan mimbar agama Katolik pada malam ini, namun saya hadirkan dulu yang satu ini.

Kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadir, kami Maragama Buddha dengan judul Arus Kehidupan bersama Sugiono. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan Mimbar Agama Buddha akan dipandu oleh Sugiono SHG yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Saya pamit, terima kasih. Setelah ini ada rekan saya Ceri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai petangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada petang kali ini kita dapat hadir kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma pada kesempatan petang kali ini yaitu harus kehidupan. Di dalam sebuah syair Dhammapada Sahasrawagga 103 disebutkan dalam sebuah bahasa Pali, yuk sahasang sahasena sagame manusia jine ekanca jaya matanang sawi sangha majutam moti, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan berbagai macam orang dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai watak dan berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintahan, direktur, manajer, karyawan, pedagang, pembantu rumah tangga, kemudian tukang sapu jalanan, para pemulung, pengamen, dan lain sebagainya. Kita semua melakukan aktivitas setiap hari untuk mempertahankan dan memperjuangkan hidup ini. Dalam kehidupan lampau, sekarang ataupun akan datang, masalah yang sering dihadapi dan yang sering dibicarakan oleh umat manusia adalah tentang kebahagiaan dan penderitaan. Perkembangan zaman boleh berubah. Kemajuan bisa terjadi di mana-mana. Tetapi masalah yang dihadapi adalah tetap sama, yaitu tentang jasmani dan batin. Lalu apakah para umat Buddha tidak menghadapinya? Tentu kita juga menghadapi hal yang sama. Setiap makhluk hidup yang terlahir di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya bahagia dan penderitaan. Saat kita bahagia, seperti bertemu dengan orang yang kita sukai, yang kita cintai, impian kita tercapai, mendapat keuntungan, dipuji, kemudian memiliki nama baik, dan lain sebagainya,
Kita jangan lupa semua ini akan berlalu juga. Tidak kekal adanya. Begitu pula saat kita mengalami penderitaan, seperti bertemu dengan orang yang kita benci, gagal dalam karir, mengalami kerugian, dicela, memiliki nama buruk, dan lain sebagainya. Kita pun tidak boleh lupa, semua ini pasti akan berlalu juga. Penyebab semua ini karena adanya kondisi pendukung lainnya yang saling berhubungan. Hal inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan yang kita alami yang selalu berubah setiap saat. Maka apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan petang kali ini, bagaimana sebagai umat Buddha menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Kemudian Sang Buddha mengajarkan kepada kita di dalam 5 Wesaraja Kamathana atau 5 Dhamma yang menimbulkan keyakinan pada diri kita sendiri. Dhamma ini dapat dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah memiliki sada, keyakinan di dalam hal-hal yang harus kita yakini, seperti yakin terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha adalah seorang manusia biasa yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Dhamma adalah ajaran yang beliau sampaikan pada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Salah satu ajaran guru agung Buddha yang sudah dikenal dengan baik adalah dengan sebutan Ehipasiko, yang berarti mengundang untuk dibuktikan. Apabila suatu perbuatan baik setelah dilakukan bisa menimbulkan kebahagiaan bagi si pembuat maupun si penerima, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Disinilah keunikan ajaran Guru Agung Buddha. Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, tetapi kita dituntut untuk menyelidiki terlebih dahulu. Apabila suatu perbuatan setelah dilakukan mendatangkan kebahagiaan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan penyesalan, maka lakukanlah hal ini yang akan membawa kita pada perkembangan mental. Kemudian Sangha adalah para siswa Guru Agung Buddha yang melatih diri dalam Dhamma dan Winaya dalam sebuah perkumpulan. Saat kita penuh keyakinan menyatakan berlindung kepada Tiratana, saat itu pula pintu kebajikan kita terbuka yang akan membawa kita kepada pembebasan untuk mencapai kebebasan sejati, yaitu mencapai Nibbana atau Nirwana. Mengapa demikian? Karena kita telah berlindung kepada seorang manusia yang luar biasa luhurnya, yang telah mencapai pantai seberang, yaitu Nibbana, yang menunjukkan jalan kepada umat manusia di dunia ini. Sang jalan telah ditemukan oleh Guru Agung Buddha. Tinggal pilihan kita sendiri. Semua itu tergantung kepada kita. Seberapa besar usaha kita untuk mempraktikkan Dharma dalam kehidupan ini. Maka Dharma sering dikatakan sebagai rakit yang membawa kita ke pantai seberang, di mana Dharma ini kalau kita latih, kalau kita pahami dengan benar, akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan
di dalam menjalani hidup ini. Kemudian yang kedua adalah sila, yaitu melatih diri sehingga memiliki perilaku moral yang baik. Berperilaku yang baik yaitu bisa mengendalikan diri dengan baik melalui pintu pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Sebagai umat Buddha yang baik, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjalankan 5 latihan penghindaran diri yang disebut dengan Pancasila Buddhis, yang akan membawa kita menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan ini. Jadi dengan memiliki perilaku yang baik, dengan menjalankan sila yang baik, berarti kita banyak melakukan hal-hal yang positif. Dengan kita banyak melakukan hal-hal yang baik, yang positif, maka akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu juga akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Kemudian yang ketiga adalah bahu sacca, memiliki pengetahuan yang luas. Di dalam hal ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, di mana yang pertama adalah belajar dari melihat dengan visual atau menonton film. Tentu di sini film motivasi tentang perjuangan seorang manusia dalam mencapai impiannya. Belajar dari mendengar, kita dapat mendengarkan khotbah dhamma yang akan disampaikan oleh para dharma duta. Belajar dari membaca saat sedang santai, kita dapat mempergunakan waktu itu untuk membaca, menambah wawasan, menambah pengalaman. Dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik dalam belajar. Sejak kecil, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, kita tetap belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya. Maka dari itu, kita terus untuk belajar, memiliki wawasan yang luas di dalam memahami kehidupan ini. Kemudian yang kedua dalam hal memiliki pengetahuan adalah yaitu praktek. Setelah kita bisa menerima apa yang dilihat, didengar, dan dibaca, akan memudahkan kita untuk mempraktikkan dhamma dengan baik. Maka praktek ini menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar teori, tetapi teori yang kita pelajari itu kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang ketiga, kita mendapatkan hasil dari apa yang dipraktikkan. Seperti sebuah pohon yang ditanam akan tumbuh, membesar dan berbuah karena ada yang merawatnya. Demikian pula kalau sila dan samadhi dipraktikkan secara terus-menerus, akan membawa manfaat bagi perkembangan batin ini. Timbul pengertian-pengertian baru dalam batin ini. Pengertian ini yang disebut dengan panya atau kebijaksanaan. Itulah 3 hal yang perlu diketahui di dalam bagaimana kita memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan yang kita miliki ini kita harus kembangkan di dalam kehidupan ini, bukan hanya untuk diri kita. Jadi ilmu yang kita pelajari ini bukan hanya semata-mata untuk diri kita, tetapi ilmu yang kita pelajari itu kita bisa kembangkan, kita bisa ajarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu wirya rampa,
rajin dan penuh semangat dalam belajar dan praktik dhamma. Dibutuhkan kemauan dan kemampuan dalam menerima ajaran dhamma itu sendiri. Semangat di sini sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan agar lebih bersemangat lagi tanpa merasa bosan dan jenuh dalam mempraktikkan dhamma ini. Semangat atau usaha yang tekun sangat dibutuhkan agar kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup ini. Kata pantang menyerah akan selalu menumbuhkan energi baru, semangat baru dalam menghadapi hidup ini. Di sini kita bertekad akan selalu berada dalam jalan dhamma. Kita berusaha untuk mempraktikkan dhamma ini dengan sepenuh hati, sehingga akan memotivasi diri kita dalam menjalani hidup ini, walaupun terkadang suka dan duka datang silih berganti, tetapi kita tetap semangat untuk menjalaninya. Kemudian yang kelima adalah panya, kebijaksanaan, yaitu mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui tentang hal-hal yang berguna atau yang tidak berguna, apa yang baik atau apa yang buruk, apa yang benar atau apa yang salah. Untuk menjadi bijaksana, kita butuh belajar dan mempraktikkan dharma. Dharma inilah yang akan mengantarkan kita kepada padamnya keserakahan, kepada kebencian dan kegelapan batin. Kebijaksanaan ini pun akan timbul sehingga membuat pikiran kita melihat secara alamiah akan fenomena alam ini, yaitu muncul anicca. Segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal adanya. Kemudian muncul dukkha. Segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak memuaskan karena akan mengalami perubahan juga. Kemudian muncul anatta. Semua kondisi adalah tanpa inti. Mereka terbentuk karena adanya faktor pendukung lainnya. Fenomena alam ini kita sebut sebagai tiga corak kehidupan. Akan terlihat oleh batin ini dengan sangat jelas dan jernih, serta sang jalan pun telah kita temukan. Inilah lima dhamma yang harus kita praktikkan dalam kehidupan ini, saat ini di dalam diri kita masing-masing. Kita berusaha selalu dengan pengertian dan pemahaman yang benar tentang dhamma. Dalam menjalani hidup, kita pasti bisa melewati kehidupan ini dengan penuh bahagia. Marilah kita tingkatkan kualitas batin kita di dalam mengarungi arus kehidupan ini dengan memiliki keyakinan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, dengan berperilaku yang baik, kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan, rajin dan penuh semangat, disertai kebijaksanaan dan pengertian kita tentang dhamma itu sendiri, sehingga dapat merealisasikan nibbana sebagai tujuan akhir umat Buddha. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dengan pemahaman dan pengertian yang benar dari uraian-uraian yang disampaikan lewat radio RRI kesayangan kita ini akan memberikan wawasan
pengertian yang lebih luas dalam melihat segala sesuatu di dalam menjalani hidup ini. Dengan dharma yang kita sering dengar, yang sering kita baca, akan memberikan pegangan kepada kita.

Dan itulah sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa selalu bahagia, damai, dan sejahtera. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya akhiri, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang.

0: Ya, batukmu kok makin sering? Dari malam sampai pagi enggak berhenti.
1: Bu, biasalah. Paling juga masuk angin. Nantipun sembuh sendiri kok ini.
2: Tapi ya, batu ayah ini sudah hampir 3 minggu. Masa selama itu?
1: Naila, jangan lebay. Ayah ini sehat kok.
3: Ya, yang Raffi dengar semalam itu, ayah tuh batuknya keras banget loh ya. Sampai Raffi kebangun tidurnya.
1: Ah, kamu juga, Vi. Dikit-dikit khawatir.
0: Ya, ibu cuma takut. Kemarin, tetangga kita kabarnya dirawat gara-gara TBC.
1: Alah, jangan asal ngomong. TBC. Apa sih, Bu? Batuk begini semua orang juga pernah.
2: Ya, ingat gak? Ayah kan pernah bilang, kesehatan itu penting.
1: Iya, tapi bukan berarti batuk sedikit langsung panik.
2: Ibu ayah.
4: Masyarakat dihimbau waspada terhadap TBC. Bila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, atau berkeringat malam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Hah? Apa? 2 minggu?
0: Persis kayak ayahmu ya, Nay?
2: Bu, kita aja ayah periksa yuk.
0: Ibu sudah coba, Nak. Ayahmu itu emang keras kepala.
2: Nay takut, Bu. Kalau dibiarkan bisa bahaya.
0: Ya, nanti ibu coba bujuk ayahmu lagi deh.
5: Tes. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bapak-bapak dan ibu-ibu warga sekalian, hari ini kita kehadiran seorang dokter yang akan memberikan sosialisasi tentang penyakit TBC. Dokter ini adalah penyuluh dari Puskesmas. Silakan, Dokter Ian.
7: Terima kasih, Pak Lurah. Bapak Ibu, TBC bukan penyakit kutukan. Bukan juga penyakit yang harus ditutupi dan membuat kita harus menjadi malu. Ini penyakit yang bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini.
2: Nah kan Bu, Dok mau nanya kalau gejala TBC apa ya Dok?
7: Gejala TBC antara lain batuk lebih dari 2 minggu, demam ringan, nafsu makan menurun, berat badan juga turun.
2: Nah kan Bu, ayah persis begitu.
5: Nah, kalau ada warga dengan gejala seperti itu, jangan takut untuk periksa, begitu kan Dok?
7: Iya, betul sekali Pak Lurah. Pemeriksaan tersedia di Puskesmas dan pengobatannya dapat ditangani. Jadi, tidak perlu takut apalagi malu.
2: Kita harus bicara sama ayah, Bu.

0: Ayah, tadi Naila sama ibu itu ikut penyuluhan tentang TBC di balai desa.
1: Terus?
0: Gejala TBC itu sama sih seperti yang ayah alami sekarang.
1: Sudah, jangan mulai lagi kamu ya.
0: Ayah, ini tuh serius.
1: Naila, ayah bilang ini cuma

0: Kita semua takut.
1: Takut apa?
0: Ya kita takut kalau memang ayah TBC.
1: Ayah gak apa-apa. Ayah ini kuat. Buktinya ayah kalian ini masih bisa bekerja di kebun.
2: Ayah!
0: Lah, ya.
2: Bu, kita gak bisa biarkan ayah begini terus.
3: Ibu tahu.
2: Kalau ayah makin parah, gimana Bu?
3: Sebenarnya ayahmu itu dari dulu takut sama dokter.
2: Takut kenapa sih Bu?
3: Takut kalau ternyata benar-benar TBC.
2: Justru kalau tahu lebih awal bisa ditangani lebih cepat kan Bu?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Lurah, silakan masuk Pak.
4: Aduh, maaf mengganggu nih malam-malam Bu Rina. Soalnya tadi Naila ada WA ke saya tentang kondisi Pak Hasan.
2: Iya Bu, Naila tadi minta bantuan Pak Lurah.
4: Mana Pak Hasannya Bu?
5: Iya, masuk saja.
4: Pak Hasan, saya dengar Bapak nih batuk dan sudah berlangsung lama.
5: Ah, mereka cuma membesar-besarkannya saja.
4: Iya Pak Hasan, tapi jangan dianggap remeh. Jujur, dulu saya juga pernah seperti Pak Hasan.
5: Hah? Maksudnya bagaimana Pak?
4: Iya, saya pernah batuk lama, kemudian ketika diperiksa, ternyata agak serius.
5: Terus?
4: Ya Alhamdulillah, syukurnya karena cepat diatasi, jadi saya bisa kembali pulih.
2: Itu ya, kami ingin ayah segera sehat.
5: Ayah cuma gak mau merepotkan kalian.
3: Ayah, tidak ada yang direpotkan. Kita ini keluarga.
0: Betul ya. Aku juga mau ayah terus sehat biar bisa temenin aku main bola.
5: Kalian ini...
4: Nah, itu Dokter Rian. Saya sudah minta beliau untuk mampir.
6: Permisi.
3: Silakan, Dok.
6: Pak Hasan, saya hanya ingin memeriksa kondisi awal. Tidak perlu takut. Sudah batuk berapa lama?
5: Hampir 3 minggu, Dok.
6: Kalau malam, ada keringat nggak, Pak?
5: Kadang ada, Dok.
6: Berat badan bagaimana, Pak? Apakah turun?
3: Iya, Dok. Berat badan Bapak itu turun.
6: Pak Hasan, saya tidak bisa menyimpulkannya sekarang. Tapi, gejala ini perlu diperiksa lebih lanjut.
2: Tuh ya, dengar kata dokter.
6: Kalau memang TBC, semakin cepat diketahui, semakin besar peluang sembuhnya, Pak.
5: Kalau bukan TBC, bagaimana dokter?
6: Ya, bagus Alhamdulillah. Tapi memastikannya lebih baik daripada menebak-nebak.
2: Ayah, besok kita ke puskesmas ya.
5: Besok pagi. Iya, ayah pikirkan lagi nanti.

0: Ayah, sarapannya sudah siap.
1: Iya.
2: Ayah, jadi gak ke puskesmas?
1: Ayah masih ragu nih.
3: Ayah takut suntik ya.
1: Bukan begitu.
2: Ayah, ini bukan soal takut. Ini soal memastikan kesehatan ayah loh.
1: Ayah cuma gak mau kalau ternyata...
2: Ternyata sakit.
1: Iya.
0: Ya, tahu lebih awal jauh lebih baik daripada menyesal belakangan. Dokter Rian kan sempat bilang, yang berbahaya itu justru kalau dibiarkan. Selain bisa memperparah kondisi ayah, juga berisiko menular ke keluarga.
1: Menular ke keluarga?
0: Iya, kata dokter, apalagi kalau sering batuk di rumah tanpa pemeriksaan.
1: Ayah tidak mau kalian tertular.
0: Makanya, langkah terbaik adalah ayah periksa sekarang. Ini bukan tanda kelemahan ya, tapi ini bentuk tanggung jawab.
1: Naila, Raffi.
3: Iya ya.
1: Maafkan ayah ya, ayah terlalu keras kepala.
2: Nggak apa ya, yang penting sekarang ayah mau diperiksa.
1: Iya, ayah mau. Sekarang aja ya, Bu. Masih ada waktu kan?
3: Yeay, ayah hebat.
0: Alhamdulillah, ibu siap-siap dulu ya.

0: Syukurlah Pak Hasan mau segera ke puskesmas. Pak Hasan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan Bapak perlu menjalani penanganan lebih lanjut.
1: Jadi, memang harus ditangani ya, Dok?
0: Iya, tapi untung Bapak datang sekarang, belum terlambat.
1: Kalau saya terus menunda, apa yang terjadi, Dok?
0: Resikonya bisa lebih besar, Pak Hasan.
1: Oh, iya. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih anak-anakku.
2: Sama-sama, Ayah. Pokoknya kami ingin Ayah sehat.
1: Sekarang Ayah sadar, batuk lama bukan hal yang boleh disepelekan.
3: Kesehatan memang harus dijaga sejak dini ya.
0: Kalau ada gejala, segera periksa ya, Pak. Bu, karena TBC bisa dicegah, dideteksi, dan disembuhkan.
4: Asal jangan ngeyel kayak Ayah.
5: Iya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini bersama Andre Widianto yang menemani Anda peringkat sampai dengan nanti jam 12 malam dan 1 jam ke depan hingga nanti jam 9 malam ini akan kami temani Anda peringkat untuk informasi yang nantinya akan kami hadirkan melalui atau kami kutip dari laman rri.co.id. Dan juga lagu-lagu pop Indonesia tentunya siap merapat di ruang dengar Anda di malam hari ini, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Masih di Prosa TRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan ditemani dengan satu miliknya Cassandra, dengan tetap menjadi milikmu ya. Dan ya, pastinya di malam hari ini kami masih akan lengkapi dengan beberapa informasi lainnya untuk ruang negara Anda pendengar. Dan malam hari ini informasi terkait dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat, di mana di sini melalui tempat pelayanan pelabuhan Sintete yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi berupa 1190 butir telur penyu hijau, yang mana temuan ini didapatkan petugas gitu ya saat melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan rutin pada kapal penumpang di pelabuhan Sintete, di mana pelaku diduga sengaja meninggalkan barang bukti tersebut saat mengetahui kedatangan petugas. Jadi menindaklanjuti temuan itu, petugas segera berkoordinasi serta berkolaborasi bersama dengan Polri dan juga pengelola pelabuhan itu guna menggali informasi yang lebih dalam pada 5 Agustus 2026. Jadi penyu hijau atau Selonia maidas gitu pendengar ya, di mana ini merupakan satwa yang dilindungi secara penuh dan juga dikategorikan sebagai spesies terancam punah oleh International Union of Conservation of Nature, di mana selain itu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, di mana di sini juga sudah memasukkan ke dalam appendix 1 sejak tahun 1981, sehingga segala bentuk perdagangan itu diatur secara sangat ketat gitu pendengar. Dan Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar ini akan terus digencarkan tanpa adanya ruang toleransi bagi pelaku penyeludupan ilegal. Dan senada dengan hal itu, penanggung jawab karantina pelabuhan Sintete, Sabas Patamuan, juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku, maksud kami pemangku kepentingan, dan peran aktif dari masyarakat juga untuk menjaga yang namanya kelestarian satwa laut yang dilindungi gitu pendengar. Jadi sebagai langkah penyelamatan, Karantina Kalbar juga langsung berkoordinasi dengan Balai Pengelola Kelautan atau BPK selaku instansi yang berwenang, yang ditandai dengan pelaksanaan serah terima, di mana Karantina Kalbar juga berkomitmen untuk terus bersikap tegas terhadap pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan satwa ilegal demi melindungi kekayaan hayati negeri. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi ditemani dengan miliknya Leto ya, dengan senyumanmu, kira-kira dalam sesi Ruang Rindu kali ini adakah rindu atau senyuman yang ingin juga dilihat atau didengarkan? Senyum tuh bisa didengerin gak sih? Tapi mungkin lewat suaranya kali bisa kali ya. Kalau kira-kira suaranya agak sumringah, agak enak didengar, berarti ada senyuman sedikit di pipinya gitu ya, di wajahnya. Ya dong, aja sama pipi kan satu ya. Oke deh, yang pasti di malam hari ini 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Andre, coba sapa dulu di line telepon, ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Oke, Aura apa kabar?
1: Alhamdulillah, agak penting dah.
0: Kenapa tuh?
1: Saya enak badan, Bang.
0: Oh, efek kena asap ke?
1: Mungkin
0: enggak. Iya deh, pokoknya kita berharap semoga enggak berlarut-larut lah ya.
1: Amin, Bang.
0: Betul. Oke deh, Aura.
1: Iya.
0: Pak mau sehat?
1: Jepun sama enggak?
0: Alamak, sepaket lah ya. Oke deh, yang pastinya saya selalu untuk Aura dan juga Pak Mo ya. Yang pasti malam hari ini mau dengar lagu yang mana nih? Biar agak happy dikit.
1: Cewek, Bang.
0: Yang cewek ada Iis Sugiyarti dengan Melodi Memory. Kemudian ada Ati CB dengan Risau. Ada Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka. Meli Guslow dengan Jerah. Ada Sheila Majid dengan Legenda. Terus ada Alda dengan Aku Tak Biasa. Rita Effendi dengan Di Antara Hati Kita.
1: Poppy ya, Bang.
0: Poppy Mercury. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Yalah, sapa salamnya buat Manjan Siti Gimel, Makam Bunda Apianya. Terus buat Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona. Siapa lagi ya?
0: Siapa gitu?
1: Waldi, ya Wajo, Bang Awi. Karima Bang Juna, Kak Dina Bang Sukonya. Terus buat Cece, buat Mama Mumi, Mama Eti, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat Abang Kapal, Bang Hendra, Mbak Kako, Bang Sofian, Bang Dedin. Siapa lagi ya, Bang ya? Siamo, Kak Nila, Bang Japar, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nong Bakau. Terus buat Kak Ella, Kak Tia, Kak Nia, Pak Usu-Pusri, Bang Pawati, Wan Haji, Wan Usu, Bang Aliman, Bang Alimin. Dah tak ada. Terus buat semua-semua lah, Bang. Yang tak disapa, mohon maaf lah.
0: Okay deh.
1: Pada Bang sekeluarga, mudah-mudahan sehat, selalu hati-hati baliknya, Bang.
0: Amin, siap.
1: Tetap semangat, Pak Lemah Cuaca ni, Bang.
0: Kenapa?
1: Kami ya di rumah ni, tak ada ke mana-mana, kena.
0: Itulah, apalagi.
1: Kayak abang, kayak pergi kayak abang kan. Hati-hati ya, Bang ya.
0: Siap.
1: Makasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aura dan juga Pak Mo. Sehat selalu pokoknya ya untuk Aura dan juga Pak Mo ya. Dan itu dia benar juga gitu ya. Mau di rumah juga kalau lagi kondisi udara yang kurang baik seperti ini juga rentan juga gitu ya pendengar ya. Ya udah pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga asupan nutrisinya juga gitu ya. Atau supaya tidak terdehidrasi gitu ya. Jadi minum yang pastinya minum air mineralnya yang cukup juga untuk tubuh kita hariannya gitu ya. Oke deh, di belakangnya Aura ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Andri.
0: Apa ruang kabar
2: rindu,
0: nih?
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat,
2: Bang. Andri gimana ya, sehat ya?
0: Insya Allah sehat juga nih, Bang. Wajib, insya Allah. Oke deh, Bang Jafar mau dengar lagu yang mana kira-kira?
2: Kalau yang cowok ada apa tuh, Bang?
0: Yang cowok ada Bob Tutupoli dengan Widuri. Ada Tompi dengan Menghujam Jantungku. Ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati. Ada Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Ada Jikustik dengan Puisi. Ada Padi dengan Semua Tak Sama.
2: Padi ya, Bang.
0: Padi aja, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh, Bang?
2: Salamnya buat Bang Andri, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Anis Manila, Aura Pak Mo-nya, semoga cepat sembuh Aura dari penyakitnya. Buat Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina, buat Cek Nor, Kak Gileha, Kak Anista, Emma Selpa, sama Bang Junanya, buat Ibu Mariani, Diona, Kak Tina, Putri, buat Imel, Mak Anjang Siti, Kak Elni, Wan Gucuan Aci, buat Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Mae, Bang Dino, Pak Usuh Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, jaga suara, Putra Tanhu sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Wadi, Bang Imanda Bella, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, Pak Karim, buat semuanya Bang Andri, buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih juga untuk Bang Jafar dan berapa di malam hari ini. Di belakangnya Bang Jafar, satu penelpon lagi. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo Bang Andri.
0: Halo Bang Wardi.
3: Kabar Bang?
0: Kabar baik, sehat ya Bang?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Wah, mau dengar lagu yang mana nih? Cowok-cowok.
3: Cowok tadi apa? Ada apa dengan cowoknya, Bang?
0: Ada Jikustik Puisi.
3: Oh.
0: Ada Afgan, Terima Kasih Cinta. Ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati. Ada Tompi Menghujam Jantungku. Ada Bob Tutupoli dengan Widuri.
3: Yang puisi tadi, Bang, Jikustik.
0: Puisi, oke. Okay. Mau sapa salam buat siapa tuh?
3: Sama buat Mangan Dias Karga. Halo.
0: Amin.
3: Bermanja apa sih dekat jadi berawal Pak Mo, semua cepat sembuh juga.
0: Betul.
3: Nah, buat manja ke suara. Bang Hendra, terus Bang Deden. Bang Awi, Bang Dedi. Buat Pak Abu Sada dan juga. Terus Bu Buana. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah Mang ya.
0: Siap.
3: Bermanis sama
0: bertugas,
3: Bang.
0: Siap, Bang Wardi. Makasih banyak.
3: Makasih, Bang. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih juga untuk Bang Wardi ya, udah merapat di malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang lagi berjuang nih ya, yang lagi, apa sih bilangnya, tes ya. Uji kompetensi wartawan ya. Nah, yang pasti semangat ya, yang... tadi masih berjibaku gitu ya, kayaknya masih sampai hari Kamis nanti ya untuk teman-teman akasawan-akasawati RRI juga. Dan yang pastinya semoga betah ya di Pontianak ya untuk beberapa waktu ini gitu ya kan. Dan yang pastinya teman-teman Pontianak juga bergabung ya bersama dengan teman-teman yang ada di Sintang, kemudian Sanggau juga, Entikong juga gitu ya kan. Bahkan ada yang dari Sambas juga nih ya. Ya udah, kalau bisa sih istirahat ya, mumpung masih awal ya kan. Besok masih harus berjibaku lagi. Dan yang pastinya nanti ada beberapa lagu. Semoga lagunya bisa menemani aktivitas malam hari ini dan juga bisa menemani istirahatnya juga ya. Untuk rekan-rekan dan juga untuk Anda pendengar yang masih bersama kami tentunya di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perilas Panggilan Sidang Nomor 97 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2026 Garis Miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Gang Mandau nomor 6 RT 002 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Kembali pendengar masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di malam hari ini lanjut lagi, Andre coba bacakan yang udah gabung lewat pesan teksnya ya. Di malam hari ini ada dari Bang Roy di Sepakat yang lagi bergabung juga di malam hari ini, yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Bang Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Nanti Andre pilihkan miliknya Alda dengan Aku Tak Biasa. Dan spesial deh untuk Bang Roy ya, yang gak tahu nih lagi ngapain nih di malam hari ini ya. Lagi santai-santai aja kah, atau lagi menikmati malamnya aja? Ya udah, pokoknya nanti ditunggu untuk lagunya ya. Lanjut lagi yang udah bergabung juga di malam hari ini, ada dari Kak Erma yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok, miliknya Afgan ya, katanya Terima Kasih Cinta. Oke deh, nanti ditunggu untuk lagunya. Dan yang pastinya juga di malam hari ini yang udah bergabung ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu pilihan yang Bang Andre pilihkan aja, katanya bebas ya, dari A sampai Z. Salamnya untuk semua yang lagi dengarkan Pro 1 RRI Pontianak. Oke deh, siap, nanti ditunggu ya untuk Pak Suryono yang udah gabung di malam hari ini. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Masih di Prosa Tereri Pontianak dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya pendengar. Dan beberapa lagu penutup untuk menemani Anda di jumpa kita kali ini. Nanti akan ada miliknya Slang dengan Terlalu Manis. Yang spesial juga untuk yang udah bergabung ya di malam hari ini, ada dari yang belakangnya 245 ya, yang pastinya nanti ditunggu untuk lagunya ya. Katanya lagi di jalan, lagi dengerin RRI Pros atau Pontianak. Dan buat Bang Andre, makasih banyak untuk lagunya. Katanya salam-salam aja untuk semua pendengar, salam kenal ya. Katanya oke deh, siap. Dan juga yang udah bergabung di malam hari ini, yang mau dengarkan lagu yang cewek katanya ya, untuk lagu penutup, ada miliknya Rosa, nanti siap merapat juga untuk turang dengar Anda pendengar. Dan nanti jangan lewatkan, masih ada beberapa informasi yang kami siap untuk hadirkan di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu pop Indonesia tentunya, sehingga nanti mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Gak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan akan acara untuk siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, melalui FM 104,2 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana pada hari ini pendengar kami hadirkan tema 4 ciri orang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Kemudian pendengar dilanjutkan dengan rangkaian informasi, di mana diawali dengan warta berita pagi, di mana nanti kami juga pasti akan live di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat juga pukul 7 hingga 7.30-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita Pagi apa yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia ya pada hari ini. Setelah itu pendengar, 7.30 hingga 8-nya kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Jangan lupa juga di Pontianak Menyapa, di mana kami undang Anda untuk bergabung di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Lalu juga pendengar, kami hadir Cek Fakta, dan 9 hingga 10-nya kami hadirkan Halo RRI, di mana pastinya kami undang Anda untuk bergabung. Ada yang ingin dilaporkan, diinformasikan berkaitan dengan keluhan Anda, ataupun mungkin Anda bahkan ingin mengapresiasi kinerja ya, boleh juga nanti bergabung di sana. Kembali lagi diinformasikan untuk nomor kami 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Sebelum kami hadirkan program Mutiara Pagi, akan kami putarkan satu miliknya dari Setia Band dengan Sholat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Dan sebelum saya perkenalkan Ustadz yang akan menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan Anda, juga materi hari ini apa yang akan disampaikan ya, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di sana ya, mungkin bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042, di mana saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Rahmat SAG MAG via Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak.
0: Mei di sini. Baik, gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini temanya adalah 4 ciri orang yang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Betul ya Ustadz ya?
1: Betul sekali. Jadi kita hari ini satu berbicara di antara sekian banyak tanda-tanda yang harus dimiliki oleh orang yang sedang akan bertakwa kepada Allah.
0: Baik-baik.
1: Baik,
0: seperti itu. Dan selain ini kami silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya juga nanti di penghujung mungkin ya, saat masih ada waktunya kita bisa buka sesi tanya jawab. Dan silakan kepada Ustadz Rahmat untuk menyampaikan materinya.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa RRI Satu Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan nama sehat walafiat, salawat bersalam kepadanya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara kaitannya dengan kita sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak yang harus dimiliki oleh seorang yang bertakwa kepada Allah, paling tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayz wal-'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda yang pertama di antara tanda orang yang harus dimiliki. Jadi kalau misalnya kita berbicara seperti apa sih sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa, atau kadangkali kita kan marilah kita bertakwa kepada Allah. Kalau begitu di antara yang harus dari sekian banyak harus dimiliki adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi Al-Imam Ibnu Asyur misalnya menyebut bahwa Ibnu Asyur menyebut dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir, ayat ini memang tidak berbicara secara keseluruhan dari di antara sekian banyak takwa, tapi paling tidak ketika orang bertakwa dari sekian banyak tanda yang harus juga dimiliki adalah 4 tanda di antaranya adalah mereka yang menyumbangkan dalam keadaan suka dan duka. Apa sih yang dimaksud dengan menyumbangkan dalam suka dan duka? Bahwa kadangkali orang itu melakukan kebaikan hanya dalam keadaan senang dan bahagia saja. Tapi tidak jarang kita temukan orang ketika dalam keadaan susah misalnya, dalam keadaan terjepit misalnya. Baik dalam segala aspek, baik itu karena dirinya sedang ada musibah, sedang keterpurukan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah lingkungan, jarang sekali kita temukan dirinya mampu kemudian mengendalikan untuk tetap memberikan aura positif. Nah, aura positif itu biasanya lahir karena dirinya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Hukum misalnya, realita menyebutnya orang kalau lagi dalam keadaan bermasalah, pasti hampir rata-rata yang keluar pun sulit untuk dikontrol. Maka yang kata Imam Ibnu Asyur, orang yang membiasakan memberi dalam keadaan suka dan duka, jangan pula kita mengatakan bahwa saya mau berbuat baik dalam hal ini misalnya bersedekah dalam keadaan kaya. Fakta dan realita yang juga banyak kita temukan, banyak orang yang misalnya diberikan nikmat oleh Allah secara oleh manusia biasa dan dianggap mungkin sebutnya kaya raya, konglomerat, kemudian pengusaha bisnis sukses. Tapi mereka terlena dengan kekayaannya. Mereka terlena dengan kekayaan. Artinya, suka dan duka, kaya dan miskin itu tidak menjadi penentu orang akan memberi. Nah, yang kaya sekalipun kadang terlena dengan kekayaannya sehingga dia tidak lagi memikirkan tentang orang lain. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang misalnya dalam keadaan terjepit, bahasa kita menyebutnya untuk diri sendiri aja susah, apalagi untuk orang lain. Nah, dua keadaan yang ini mungkin perlu dibutuhkan adalah keterbukaan jiwa yang besar, jiwa yang besar, kepedulian yang besar kepada lingkungan. Nah, siapa di antara yang memiliki karakteristik di antara dua ini, dalam keadaan senang dia tetap memperdulikan lingkungan, terlebih di dalam dalam keadaan susah dia tetap memperdulikan lingkungan, memberikan apa yang dia berikan dalam bentuk kebaikan apapun, baik misalnya di dalam kekayaannya, memberikan kekayaannya dalam akal, dalam pemikiran yang baik, memberikan kontribusi cara pandang yang baik, baik kemampuan cara memberikan tenaga tetap memberikan. Nah, dua orang yang dua kategori yang ketika dia membiasakan untuk kemudian memberikan kontribusi dalam bentuk kebaikan dalam hal apapun, maka kata Ibnu Asyad adalah hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali karena orang tersebut memang mempunyai mahabbah, sikap kepedulian, sikap empati kepada lingkungan, karena ini akan terlahir dari jiwa-jiwa yang baik. Nah, hari ini kita harus melihat apakah kita termasuk di antara tanda-tanda yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ataukah mungkin kita selama ini berbicara masalah persoalan dirinya mengklaim kepada bertakwa kepada Allah, tapi mengabaikan daripada yang lain. Mengabaikan lingkungan, mengabaikan tetangga. Dalam banyak hadis misalnya Nabi mengatakan, seorang itu kesempurnaan keimanannya juga dipengaruhi oleh bagaimana lingkungannya. Misalnya lingkungannya lapar, kita tidak peduli. Lingkungannya ada masalah, kita juga tidak peduli. Artinya kita menyebutnya kau-kau, aku-aku. Nah, hal ini sebenarnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, Islam itu terlalu mempunyai satu kepedulian yang tinggi, kepedulian yang tidak hanya berbicara tentang dirinya. Oleh sebab itu kita disebut sebagai makhluk sosial. Itu di antara. Maka kata Imam Wahab Az-Zuhaili, memberikan infak itu dimaksud dua. Satu, dia memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tapi dengan catatan orang yang membutuhkan itu hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita diberi oleh orang lain, misalnya kita hanya sebagai diberi oleh orang lain misalnya 1 juta, sementara kebutuhan kita hanya 500 ribu, maka di antara ciri yang dimaksud oleh orang bertakwa dalam ini tidak mengambil melebihi batas kebutuhannya. Jadi misalnya orang kita diberi, ambil kebutuhan saja. Nah, kalau melebihi dari batas kebutuhan yang kita ambil dari pemberian itu, maka kita tidak masuk di antara, tergolong di antara di ayat ini. Yang kedua adalah kata Imam Wahb Az-Zuhaili, memberikan al-infaq ala mukhtalifatil ahwal, yaitu memberi di dalam banyak hal. Nah, apapun yang bisa kita lakukan dalam bentuk kebaikan, baik itu mengajar, baik itu memberikan informasi terbaik, baik itu menasihati, kemudian baik itu membuat orang lebih menyelesaikan masalahnya, semua bentuk yang dalam bentuk kebaikan apapun itu termasuk di antara tadullu ala taqwa, yaitu menunjukkan daripada sikap-sikap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari pemberian itu adalah bahwa pemberian itu misalnya pemberian yang sedikit, misalnya orang kan menyebutnya bahwa saya udah kalau memberi cukup yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Memberi sedikit itu jauh lebih baik dibanding memberi banyak tapi tidak diistiqomahkan. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah Wahbah Zuhaili menyebutnya dalam tafsir Al-Munir, sedikit yang kita lakukan tapi diistiqomahkan dalam bentuk keadaan sarra wa dharra, dalam keadaan suka dan duka, nah itu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bernilai di hadapan Allah itu bukan bukan jumlah yang kita beri, tapi keistiqomahan yang kita lakukan, yang di setiap hari dilakukan. Maka kata ada sebuah ungkapan kan menyebut al-istiqamatu khairu min alfi karamah, bahwa konsisten dalam banyak hal walaupun itu sedikit-sedikit akan memberikan dampak yang positif, bahkan memberikan dampak yang terbaik bagi kita, bagi lingkungan. Kemudian rincian berikutnya adalah memaafkan, semampunya sikap maaf. Kemudian yang berikutnya adalah menahan amarah. Nah, kita juga kadang-kali, nah, rincian berikutnya mungkin kita bisa diskusikan berikutnya. Ketika empat kategori ini bisa dimiliki oleh seorang takwa, maka Allah akan mencintainya. Karena Allah mencintainya, barulah Allah kemudian menyediakan dirinya bisa masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya singkat yang mungkin bisa saya paparkan pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan kepada pandu acara pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya, di mana pada pagi hari ini adalah empat ciri orang yang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Dan kami silakan kepada Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570-1042. Dan Ustaz, sebelum kita merespon beberapa pertanyaan dari pendengar kita, mungkin kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baiklah pemirsa dan pendengar, masih bersama kami di Mutiara Pagi, di mana pada pagi hari ini dengan tema kita adalah 4 ciri orang bertakwa dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, di mana saat ini kita masih terhubung bersama dengan Ustadz Rahmat SHGMAG ya. Dan kepada Anda diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi silakan kepada Anda yang ingin bergabung mengajukan pertanyaan boleh di kolom komentarnya atau 734987, bisa juga di 08115701042. Dan Ustadz, mungkin kita bisa Ustadz bisa merespon pertanyaan pertama ya yang sudah ada di WhatsApp kami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Rahmat dan juga Mbak Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya sering merasa sesak di dada kalau mengingat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Mohon bimbingannya ataukah ada tips khususnya Ustadz bagaimana cara melatih hati agar ikhlas dan lapang dada dan benar-benar tulus memaafkan kesalahan orang lain. Silakan Ustadz.
1: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup sederhana. Bukan, saya cukup luar biasa pertanyaannya karena ini berkaitan dengan perasaan ya. Perasaan ini antara saya dengan pemirsa tentu dalam menyikapi masalah atau masalahnya sama dan meresponnya juga caranya berbeda tentu akan menghasilkan yang berbeda. Nah, dalam kaitan ini merasa sesak terhadap perlakuan seseorang kepada kita itu secara fitrah manusia hal yang biasa-biasa saja karena kan kita ini berkaitan dengan sakit hati di sana. Nah, trip yang paling tepat adalah banyak sekali digambarkan oleh para ulama. Kalaulah seandainya kita dititipkan barang misalnya, dititipkan HP oleh orang lain, kemudian HP tersebut kita meyakini ini hanya titipan orang lain dan bukan milik kita. Seandainya HP itu hilang, entah hilang atau rusak atau kemana, tentu rasa kehilangannya tidak terlalu sakit. Karena kita tidak mengklaim diri itu, barang itu milik kita. Sama halnya juga dengan dalam diri kita. Kita tidak menganggap bahwa kita ini memiliki sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Seseorang itu misalnya kata Imam Ibnu Athaillah misalnya dalam kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam. Sebenarnya tidak ada alasan bagi seseorang untuk kemudian merasa sakit berlebihan dan merasa senang berlebihan karena sejatinya itu hanya sebatas titipan, hanya sebatas titipan. Nah, sebagaimana gambaran di awal tadi, kita menganggap bahwa hati kita, perasaan kita, kemudian perilaku kita semata-mata itu bukan milik hak, bukan hak kita, tapi itu hanya yang Allah titipkan kepada kita. Lantas haruskah kita menangisi titipan itu? Haruskah kita berlebihan berlarut-larut sedih terhadap barang titipan itu? Nah, saya kira itu tentu tidak perlu di sedih secara berlarut-larut. Maka dengan merasa tidak miliki, nah biasanya orang gini misalnya, beda orang beda responnya, beda orang beda respon, karena mungkin dihina, dicaci maki, akhirnya sakitnya luar biasa. Tapi bagi orang yang menurut dalam dirinya menganggap dirinya ini bukan milik pribadi, hanya sebatas titipan, dia tidak terpeduli dengan ocehan, hinaan orang lain, sikap orang lain. Yang dia cari adalah bagaimana dirinya bisa dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus sejalan ya, keduanya harus berjalan, bahwa kebencian seseorang kepada kita dan kecintaan kepada seseorang kepada kita tidak sama sekali berpengaruh terhadap makom atau derajat atau tingkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji tidak menaikkan derajat, direndahkan juga tidak menurunkan derajat. Lantas kalau dua ini tidak sama sekali berpengaruh di hadapan Allah, kenapa kita harus terlalu bersedih karena ocehan orang lain? Nah, kita maka di dalam sifat yang tadi di antara yang disebut oleh dalam Quran surat 134 adalah wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas itu berusaha untuk selapang-lapang dada, selapang-lapangnya, untuk kemudian tidak menyisahkan sedikit pun benih-benih rasa, rasa sakit, rasa kecewa kepada orang lain. Nah, ini tidak mudah. Ini saya katakan tidak mudah, tapi kita harus berusaha agar kita tidak terlalu merespon secara berlebihan, ocehan, omongan, hinaan orang lain kepada kita. Karena semakin kita dihina oleh orang lain, dan kita pun semakin merasa hina di hadapan Allah, semakin merasa hina di hadapan Allah, bahwa hinaan tersebut kemudian kita respon dengan baik, ya Allah, mungkin ini efek dan kesalahan saya, maka maafkanlah kesalahan saya, ya Allah. Dia wajar menghina dan mencaci karena saya masih hina di hadapan, ya Allah. Maka dengan demikian, kita terus berkoneksi antar kita dengan Allah itu terus berjalan, dengan kemudian tidak menganggap itu sebagai bagian menjadi paling utama, bahwa kita, oh saya nggak mau dihina, saya nggak mau dicaci, nanti saya apa kewibawaan saya tidak baik. Ya kalau selama orang masih memandang dirinya dalam kategori selama orang masih memandang dirinya, ya apapun yang dikatakan orang lain tetap akan menjadi respon yang negatif, ya akan dikatakan respon negatif. Tapi selama dirinya tidak memandang dirinya bahwa dirinya sedang memiliki, maka insya Allah selama itu juga tidak, kita tidak pernah sakit hati. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad dicaci, dimaki, dihina, semuanya. Tapi Nabi Muhammad memberikan satu sikap disebut al-wal'afina 'anil nas. Seandainya ada sesuatu yang terbesit dalam dirinya itu untuk kemudian punya alasan untuk marah dalam hal ini, ya. Punya alasan untuk kemudian punya kesal. Tapi dia berusaha untuk melapangkan dadanya untuk kemudian, ya Allah, maafkan segala kesalahanku, ya Allah. Dia selalu, dan dia kemudian merasa dirinya tidak punya sama sekali memiliki dalam dirinya itu. Maka insya Allah dengan treatment demikian, orang tidak akan terlalu, tidak akan, dengan demikian seseorang tidak mungkin, insya Allah tidak akan merasa kecewa banget karena hanya dihina dan dicaci maki oleh orang lain. Nah, saya kira itu trik mungkin yang bisa saya sampaikan kepada panelis.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan tadi dari hamba Allah ya di Kota Pontianak. Kita lanjutkan lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kabupaten Kuburaya, Bapak Slamet Riyadi. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya dong, disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa orang-orang yang berbuat kebaikan ya Ustadz? Karena sepertinya kalau dikatakan berbuat kebaikan ini sangat umum. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Slamet Riyadi. Dalam banyak hal ya, kita misalnya dalam melakukan kebaikan itu, sudut pandang kita dengan sudut pandang Allah terhadap kebaikan itu berbeda-beda. Nah, kadang-kadang kita menganggap ketika melakukan kebaikan, kebaikan yang harus diberikan Allah itu harus sejalan yang kita mau. Ini harus kita benahi dulu ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dan Allah mencintai kebaikan itu, dan kita pun tidak boleh terlalu memaksa ya, dalam kategori memaksa Allah untuk kemudian memberikan bentuk kebaikan yang Allah kehendaki itu sesuai dengan yang kita mau. Itu nggak boleh. Misalnya orang bersedekah. Sedekah itu kan pasti akan Allah balas kan. Pasti Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Cuman ketika kita bersedekah tuh, kita berharap misalnya bersedekah 1 juta. Kalau 10 kali lipat dari 10 juta, 1 juta kan 10 juta. Dan kita meminta kepada Allah atau tertanam dalam benak pikiran kita itu adalah kebaikan yang harus diberikan Allah itu sejalan dengan apa yang kita mau, itu tidak bisa. Jadi sudut pandang kebaikan Allah itu dalam banyak hal. Maka disebut tadi mukhtalifatil ahwal. Jadi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bisa dengan berbagai satu, hatinya ditenangkan, disiplinnya dilancarkan, urusannya dimudahkan, mendapatkan teman-teman yang baik, mendapatkan lingkungan yang baik, dan banyak sekali bentuk kebaikan-kebaikan. Banyak sebab-sebab yang membuat kita terarah kepada jalan yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang merujuk kepada pertanyaan di atas, dalam bentuk kebaikan apa saja yang disebut wallahu yuhibbul muhsinin pada ayat ini? Kebaikan disebut oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir bahwa dimaksudnya adalah semua hal, kegiatan, tindakan, sifat yang mengarah kepada kegiatan positif, hal yang positif. Contohnya suka memberikan nasihat, kemudian suka memberikan nasihat dalam hal baik, kemudian melakukan hal yang baik. Contohnya misal dalam lingkungan gotong royong. Kemudian misalnya contoh-contoh kecil, ada sesuatu yang menghalangi di jalan, sesuatu yang menghalangi di jalan, misal ada duri yang membahayakan kepada orang lain, yang kalau itu tidak kita buang berbahaya kepada orang lain, itu namanya kebaikan ya. Nah, itu adalah sangat bernilai di hadapan Allah. Jadi kalau misalnya ditanya dalam bentuk nyata, yang dalam bentuk apa yang harus dilakukan, berbagai macam bentuk. Jawabannya berbagai macam bentuk yang itu dinilai baik oleh Allah dan juga dinilai bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Dalam konteks lingkungan misalnya, kan? Selalu membangun silaturahmi yang baik antar tetangga, antar saudara, antar komplek-komplek satu dengan komplek yang lainnya. Misalnya itu dalam konteks lingkungan ya. Misal dalam konteks ucapan, misalnya dia memberikan tutur kata yang baik, sopan santun dalam bentuk sikap. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, ini kan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Selain juga misalnya kewajiban-kewajibannya harus dilakukan. Jangan hanya kemudian melakukan kesunahan, kesunahan dalam bentuk kebaikan, tapi malah mengabaikan hal yang wajib. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini di antara di Quran surat Al Imran 134 ini adalah hal-hal yang harus juga ada dalam bagi seseorang yang bertakwa bila dia menginginkan ketakwaan yang sempurna. Misalnya contoh lagi yang nyata, tetangganya membutuhkan misalnya membutuhkan air lagi, sedang ada masalah, dibantu sebisa mungkin. Dan bagaimana pembantuannya? Bila bisa dengan uang, berikan dengan uang. Bila bisa dia mengantarkan dengan motornya ke rumah sakit, antarkan. Bila bisa dia memberikan nasihat, pandangan-pandangan, kemudian cara berpikir, cara merefleksikan masalah, dalam banyak hal yang bisa diberikan selama itu masih dalam bentuk kebaikan, maka disitulah Allah menyebut kita kepada orang-orang yang muhsin. Nah, orang-orang muhsin itu dicintai, orang-orang yang berlaku baik itu akan dicintai oleh Allah ketika kewajibannya dilakukan dan hal-hal yang mendukung terhadap kesunahan-kesunahan yang masuk dalam kategori sunnah mu'akkad misalnya, hal yang sangat urgen itu dilakukan dalam bentuk kebaikan, maka disitulah Allah memberikan bentuk-bentuk kebaikan kepada kita dan Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka tentu kita akan mendapatkan ridho-Nya. Nah, orang yang masuk surga itu karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus mendekatkan apa yang menjadi Allah sayang dan menghindari apa yang Allah menjadi murka. Yang menjadi murka Allah kan tidak boleh melanggar perintah-Nya. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, menjalankan perintah-Nya. Dan keduanya harus sesama jalan. Barulah kita termasuk di antara muhsinin, orang-orang yang berlaku baik, sebabnya nanti dia akan mendapatkan u'iddat lil muttaqin, surga yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan Mbak kepada penanya dalam hal ini.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin kita bisa merespon pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Masih ada sedikit waktu kita di pagi hari ini. Ini pertanyaan lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz dan juga Mbak Mei. Ustaz, saya merasa kalau kualitas ibadah saya, baik itu wajib dan sunnah, sudah rajin. Tapi kenapa sifat sabar dan pemaaf saya masih sangat tipis ya Ustadz? Sebenarnya seberapa besar korelasi antara pemaaf dengan tingkat takwa seseorang Ustadz? Silahkan.
1: Baik. Disclaimer terlebih dahulu yang harus diperhatikan oleh, lagi-lagi saya menyampaikan pendapat pandangan-pandangan ulama ya, kaitannya dengan ketika ada namanya, misalnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, di antara termasuk min ajaibil qalbi itu, hal-hal yang dapat menggugurkan ibadah itu di antaranya perkara hati. Misalnya Imam di pendapat kitab yang lain juga, misalnya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Nah, kita ketika kita sudah melakukan ibadah dengan baik, tahajudnya terjaga, hal-hal yang wajib dilakukan, hal-hal yang dilarang ditinggalkan, bahkan hal-hal yang menjadi kesunahan juga dilakukan. Sebelum merujuk kepada wajib pertanyaannya, pastikan di dalam hati kita itu, dalam hati kita tidak merasa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik apapun ibadah kita, sebaik apapun ibadah-ibadah yang lain, jangan sampai hati kita itu merasa sudah baik di hadapan Allah. Itu jangan sampai. Karena sudah mulai merasa baik terhadap ibadahnya, di situ nanti kita larinya nanti bisikan-bisikan, misalnya iblis, setan membisiki dalam hati kita, kamu ini sudah baik, kamu sudah alim, kamu sudah soleh. Nah, hal ini yang akan menggugurkan pahala. Nah, jadi harus selaras betul. Semakin kita ibadah kepada Allah, semakin baik ibadah kepada Allah. Kemudian ketika terbesit di dalam hati kita itu, kita sudah mulai baik, bahkan sudah baik ibadahnya, hindarkan. Karena itu adalah bisikan setan yang akan menghancurkan ibadah kita. Nah, khawatir misalnya ketika sudah merasa baik di hadapan Allah, merasa baik di hadapan ibadah, kita tidak lagi membutuhkan Allah ya. Kita ada lagi tidak membutuhkan Allah. Tapi semakin baik orang menilai baik, dan kita pun ada bisikan menilai baik dalam hati kita, kita harus istighfar, astagfirullah. Semakin merasa hina di dalam dirinya. Seakan dirinya ini tidak pernah bernilai sama sekali, atau seakan kita tidak pernah melakukan kebaikan apapun yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tidak merasa mempunyai kebaikan, maka semua saat itulah kita kemudian membutuhkan Allah, berusaha untuk melakukan hal-hal yang masih benar dilakukan, agar kita juga, kata orang kan, semakin merasa hina di hadapan Allah, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Nah, begitu pula sebaliknya. Berkaitan dengan yang tadi, bagaimana sih korelasi antara takwa dengan kesabaran? Dalam ayat Al-Quran misalnya, saya meneliti sebuah skripsi saya itu di S1 saya berkaitan dengan perintah sabar dalam Al-Quran, berkaitan dengan perintah fi'il amarnya. Bahwa kesabaran ini memang sulit. Kesabaran ini sulit sekali. Oleh sebabnya Allah menyuruh kita bersabar. Kalaulah seandainya kesabaran ini tidak sulit, tidak mungkin Allah menyuruh kita bersabar. Nah, sesuatu yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang akan berdampak pada berikutnya. Nah, korelasinya adalah, karena kesabaran ini tidak bisa diraih dalam sepintas, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus memperbanyak ibadah, memperbanyak kemudian mengenal daripada sifat-sifat Allah, dan juga melihat contoh-contoh bagaimana bagaimana sikap Nabi bersabar. Nah, kesabaran itu ketika memuncak, maka dalam ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah mempunyai alasan untuk kemudian marah, tapi dia berusaha untuk tidak marah, karena dalam dirinya Allah menunjukkan sabar, innallaha ma'as sabirin. Bahwa kita merasa, semakin saya sabar di hadapan Allah, semakin saya jatuh cinta ya Allah, semakin saya berusaha untuk kemudian memberontak, maka disitulah Allah semakin membenci. Nah, perbandingannya misalnya, di dalam kita, semakin saya bersabar, maka saya bersama dengan Allah dalam pertolongan Allah. Semakin saya berusaha untuk kemudian memberontak, maka semakin disitulah Allah kemudian menjauhi orang yang tidak bersabar. Maka kaitannya, innallaha ma'as-sabirin. Maka pelan-pelan, lalu kemudian dalam benak pikiran kita yang harus ditanamkan, ketika ada emosi, ini kan sabar nih berkaitan dengan emosi ya, berkaitan dengan emosi, wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Bahwa kita mulai menyetarakan antara perasaan dan pikiran ya. Perasaan, persoalan sabar itu karena perasaan ya. Perasaan tidak mampu lagi membendung, akhirnya mengeluap ya. Maka bersamaan dengan itu, pikiran kita harus sejalan ya. Lalu kemudian berpikir dampak ya. Mulai astagfirullah. Nah, maka ketika berusaha ada bumbu-bumbu untuk tidak sabar, dalam kategori ada bumbu-bumbu untuk marah, maka kemudian kita astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Nah, kita kemudian istighfar kepada Allah. Hanya dengan istighfarlah kita bisa kembali kepada Allah. Karena yang pegang hatinya adalah Allah kan. Maka kita harus menyantarkan diri kepada astagfirullah. Saat meluap marah gitu banget. Jadi astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Nah, dalam hati kita begitu. Insya Allah dengan demikian kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi daripada gangguan syaitan dan iblis sehingga kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dalam keadaan baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini Anda bisa sampaikan dari pertanyaan di atas.
0: Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan jawabannya dan mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini sebagai closing statement, silahkan Ustaz.
1: Baik, terima kasih para pemirsa yang menjadi pendengar pagi hari ini. Al-Fakir, saya Rahmat SAG MAG, bukan menjadi orang yang sudah baik. Saya sama seperti para hadirin yang sama-sama mengemis dan berharap dicintai oleh Allah dengan berusaha melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan. Dalam hal ini misalnya saya mengambil satu poin di antara surah yang poin empat poin. Di antaranya adalah Wal-kadhi minal ghaiz. Kita banyak sekali melihat kejadian-kejadian yang terjadi misalnya saat terjadi berkendaraan di jalan, baik itu mobil, motor, mereka ketika misalnya hanya dikelakson, kemudian hanya disenggol sedikit, atau hanya percekcokan, lalu kemudian meluapkan kemarahannya itu, meluapkan kemarahan dalam bentuk tindakan yang bersifat arogan. Nah, hal ini mungkin perlu kita kembali lagi untuk kemudian melihat apakah tindakan demikian itu dibenarkan dalam Islam ataukah tidak. Kalau seandainya pun tidak, maka harus kembali bersabar sedikit, menunggu sedikit, mulai menahan diri untuk tidak terlalu mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu, karena tidak pun muttaba' al-hawa itu mengikuti hawa nafsu itu bukan memberikan kemaslahatan, tapi memberikan kemudharatan dan penyesalan yang luar biasa. Untuk itu, marilah kita kembali kepada apa yang Allah kehendaki, Allah perintahkan, Nabi anjurkan, Nabi sampaikan, agar kita terhindar daripada penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Sehingga kita tidak terlalu untuk kemudian mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu yang bersifat sementara, agar kita tidak celaka. Banyak sekali kejadian-kejadian itu terjadi karena mengedepankan daripada hawa nafsunya, sehingga tidak lagi terbendung akhirnya penyesalan yang didapat. Dan kita bisa menyaksikan contoh-contoh yang ada di kegiatan di sosial media sosial yang tidak bisa dipungkiri di dalam banyak hal. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dilindungi Allah oleh orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan orang-orang yang dijaga oleh Allah dan orang-orang yang ketika akan melakukan sesuatu dipantau oleh Allah dan kita meminta dipantau oleh Allah agar tindakan dan sikap sikap kita benar sehingga tidak membahayakan pada orang lain dan bernilai manfaat kepada lingkungan sekitar. Kayaknya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekhilafan. Semuanya dari saya dan kembalikan kepada Mbak sebagai penyiar pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih kepada Ustadz Rahmat telah menyampaikan materinya juga menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita dan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi dan juga mungkin ingin mendengarkan kembali materi yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat pada pagi hari ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulangnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz dan juga untuk Anda pemirsa, jangan
1: terima kasih.
0: kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk Muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis

0: sehat. Makanya kita lakukan pemeriksaan.
1: Kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kubu Raya.
2: Mengalami kesulitan air bersih, kita developnya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Orang tua diminta tidak hanya mengawasi penggunaan gawai, tapi juga membangun komunikasi dengan anak agar tumbuh kembang mereka tetap optimal. Berikut laporannya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang ke-42 tahun 2026 digelar di Aula Garuda dan Enggang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Momentum HAN tahun ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi.
2: Masa-masa anak ini sebenarnya masa-masa bermain di mana mereka membutuhkan kognitif, kemudian psikomotor, attitude. Yang kita tumbuhkan sebenarnya pada saat mereka bermain itu ya. Nah, jadi kewajiban kita, tugas kita yang dewasa ini, pemerintah, masyarakat, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah untuk melindungi mereka.
1: Dalam peringatan HAN 2026 ini, juga dilaksanakan launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat atau GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Sementara itu, Bunda Forum Anak Kalimantan Barat Erlina Ria Nursan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dekat kepada anak. Orang tua diminta menjadikan anak sebagai teman berdiskusi, mendengarkan pendapat mereka, serta memastikan anak merasa disayangi dan dilindungi. Di tengah perkembangan teknologi, Erlina juga mengingatkan orang tua agar mengawasi penggunaan telepon pintar dan media sosial. Penggunaan gawai yang berlebihan dinilai dapat menimbulkan ketergantungan, terutama jika tidak disertai pendampingan.
3: Dengan momentum ini, maka kita dapat lebih mewaspadai dengan segala macam lingkungan. Ada lingkungan di sekitarnya ya. Lakukan pendekatan, dengar apa yang kata anak, ikut dalam keterlibatan apapun, anak-anak mesti kita terlibatkan.
1: Erlina berharap penguatan pola asuh perlindungan dan pelibatan anak dapat terus dilakukan secara bersama-sama, sehingga anak-anak Kalimantan Barat dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Wilhelmus melaporkan.
0: Musim kemarau mulai menguji ketersediaan air bersih di Kubu Raya. Saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat, penanggalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan utama Perumda Tirta Raya menjaga kelancaran distribusi. Berikut laporannya.
4: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kubu Raya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi hingga November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Harmawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
5: Beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama mengatur valve-valve. Ya, mengatur valve-valve supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur valve-nya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap

0: masuk kompleks pipa, pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
1: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan, kini meningkat menjadi 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
2: Kondisi kesehatan relawan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk itu, Puskesmas Parit Mayor memeriksa kesehatan 43 relawan SPPG Parit Mayor 002, Kota Pontianak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Parit Mayor 002, Kota Pontianak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas Parit Mayor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan berada dalam kondisi sehat selama menjalankan operasional di SPPG. Pemeriksaan meliputi screening kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular. Petugas juga menggali riwayat penyakit dalam keluarga serta sejumlah faktor risiko, termasuk kebiasaan merokok. Kepala Puskesmas Parit Mayor Sulistio Adi Purnomo menyebut, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan karena relawan akan menangani makanan yang dikonsumsi kelompok sasaran MBG.
4: Kita harus bisa memastikan setiap karyawan yang ada di dapur MBG harus dalam kondisi sehat. Makanya kita lakukan pemeriksaan, cek kesehatan gratis. Di samping cek kesehatan gratis juga kita melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Kita pemeriksaan PTM juga. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan PTM, orang per orang supaya kita mendapatkan hasil nih bahwa karyawan di sini memang benar-benar sehat.
3: Tak hanya memeriksa kondisi kesehatan relawan, petugas puskesmas juga memastikan kondisi lingkungan dapur SPPG. Pemeriksaan mencakup kondisi kebersihan, pengelolaan sampah, hingga sistem pengolahan limbah, termasuk memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik sebelum air limbah dibuang. Dari hasil pemeriksaan, kondisi dapur SPPG Parit Mayor secara umum dinilai telah memenuhi persyaratan. Namun masih terdapat sejumlah pembenahan, terutama terkait alur keluar masuk dalam proses pengolahan makanan. Kepala SPPG Parit Mayor 002, Rido Gumilang, mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh 43 relawan menjadi bagian penting selama operasional. Menurutnya, aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan perlu dipastikan sejak awal.
5: Kami ingin memastikan bahwa pelayanan MBG dimulai dengan standar yang baik, baik dari sisi SDM, kebersihan, keamanan pangan, maupun kualitas pelayanan. Kami merespon hal tersebut dengan sinergi dalam pengecekan kesehatan relawan dan lingkungan dapur SPPG Parit Mayor 2 sehingga para relawan lebih memahami jauh, lebih dalam mengenai pentingnya kesehatan fisik dan lingkungan.
3: Pemeriksaan kesehatan relawan dan pengecekan lingkungan dapur diharapkan dapat dilakukan secara konsisten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Indri Rizkita melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ataupun KemenPKP. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang mendapatkan program ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Besarnya jumlah relaksasi bedah rumah merah putih yang diberikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya sebanyak hampir 2.500 rumah tidak layak huni menjadikan kabupaten termuda itu merupakan daerah terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Staf ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Budi Permana mengatakan kunjungan Kementerian ke Kabupaten Kubu Raya pada Selasa siang bertujuan ingin mensosialisasikan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi Bedah Rumah. Selain itu, dirinya juga menyampaikan pada tahun 2026, Kabupaten Kubu Raya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak hampir 2.500 rumah.
7: Kami di Kementerian Perumahan, Pak Menteri sudah membuat putusan baru terkait dengan prasyarat untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang patut dibantu rumahnya yang tidak layak huni dengan program bedah rumah. Jadi beberapa hal terkait perubahan-perubahan kebijakan ini ya kita harus sosialisasikan.
1: Sementara itu Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah sangat menanti adanya 3 kebijakan baru dari Kementerian PKP terkait regulasi penerima manfaat bedah rumah. Karena dengan adanya kebijakan ini merelaksasi syarat administrasi kepemilikan tanah yang tadinya wajib bersertifikat menjadi cukup dengan surat keterangan penguasaan dari lurah atau kepala desa.
8: Saya yang mendapatkan program bedah rumah merah putih terbesar di Kalimantan Barat. Apalagi Pak Menteri, teman-teman masih memberikan ruang lagi di tahun ini dan tahun depan. Maka saya optimis sekali ketika program ini terus menggelontor, maka di masa kepemimpinan saya dan wakil saya akan bisa segera tuntas persoalan masalah rumah-rumah yang tidak layak huni.
1: Sujiwo menilai dengan adanya kebijakan baru ini akan memudahkan bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendata rumah yang tidak layak huni ke dalam program bedah rumah merah putih, terutama rumah yang berada di bantaran sungai yang dibangun melalui mandiri dan gotong royong. Sujiwo menambahkan rumah yang dibantu dengan mandiri dan gotong royong rata-rata berada di bantaran sungai yang jumlahnya lebih dari 1.000 unit dengan menghabiskan anggaran lebih dari 20 miliar rupiah. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kalimantan Barat tidak hanya menyediakan sembako bersubsidi. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mengenal dan mengkonsumsi beragam pangan lokal. Berikut kita simak laporannya.
9: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan gelar pangan lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Anita mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI serta Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Barat dengan menyediakan 500 paket sembako dengan harga disubsidi. Dari 500 paket tersebut, 300 paket berisi minyak goreng, beras, dan gula pasir. Sedangkan 200 paket lainnya berupa beras kemasan 5 kg dengan total beras yang disediakan mencapai sekitar 2,5 ton.
10: Gerakan pangan murah, kita menyediakan 500 paket sembako dengan harga di subsidi. Seperti itu, sehingga terjangkau kepada masyarakat.
9: Selain sembako, masyarakat juga dapat menikmati beragam pangan lokal, diantaranya cireng, misagu, dan panganan khas Kalimantan Barat lainnya. Sejumlah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran juga dijual dengan harga bersubsidi. Anita menjelaskan gelar pangan lokal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, termasuk mendorong konsumsi ubi, jagung, dan keladi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.
10: Menggerakkan masyarakat untuk terus mengkonsumsi pangan lokal. Karena memang kita sadari selama ini kan intinya mengurangi ketergantungan kita kepada beras. Kita mau mendorong agar ibu-ibu lebih aware lah ya, suka mengkonsumsi pangan lokal.
9: Gerakan pangan murah ini disambut antusias warga, salah satunya Pak Inem, warga Siantan Pontianak Utara. Dirinya membeli beras, telur, dan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.
11: Alhamdulillah, saya senang ada kemurahan, kita belanja.
12: Kalau di pasaran masih mahal ke, Bu?
11: Alhamdulillah,
12: agak kurang ya, kalau di sini agak kurang ya.
9: Pak Inem berharap gerakan pangan murah dapat lebih sering digelar karena dinilai membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sementara itu, Anita menegaskan promosi pangan lokal tidak hanya dilakukan bersamaan dengan GPM, namun akan terus didorong melalui berbagai kegiatan sebagai bagian dari gerakan nasional penganekaragaman konsumsi pangan. Syarusani melaporkan.
2: Pontianak menunjukkan kualitas prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tahun 2026. Dari segi perolehan medali emas, kontingen kota Pontianak sukses keluar sebagai yang terbanyak dibandingkan daerah lainnya dengan jumlah 12 medali emas. Berikut laporannya.
13: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas capaian prestasi para kafilah Kota Pontianak pada MTQ tingkat provinsi ke-34 di Kayong Utara. Meskipun secara total medali emas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun keseluruhan Pontianak hanya memperoleh 178 poin di bawah Kabupaten Mempawa yang memperoleh 202 poin, serta Kuburaya yang meraih 213 poin. Hasil ini menempatkan Kuburaya sebagai juara umum, Mempawa di posisi kedua, dan Kota Pontianak di peringkat ketiga. Menanggapi dominasi medali emas Pontianak yang belum menjadi juara umum secara poin, Edi Kamtono menjelaskan bahwa sistem penilaian ajang MTQ tidak dihitung murni berdasarkan jumlah medali emas, seperti ajang Olimpiade pada umumnya, melainkan akumulasi skor dari setiap kategori yang dilombakan sesuai dengan kebijakan NPTQ nasional maupun provinsi yang harus dipatuhi oleh para kontingen.
14: Kafilah dari Kota Pontianak. Saya bangga dan bersyukur. Tahun kemarin kita dapat 11 emas, sekarang dapat 12 emas. Jadi secara kualitas ada peningkatan dari sisi jumlah emas. Tapi dari poin memang kita masih di bawah Kuburaya dan Mempawa. Kan perak kita hanya 3. Terus perunggu kita juga cuma hanya 4. Selanjutnya harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ini kan hitungnya kan per skor, bukan medali. Kayak Olimpiade kan jumlah medali emas yang tertinggi. Jadi kalau ini skor.
13: Memasuki agenda tahun depan, Kota Pontianak telah bersiap untuk mengambil peran sebagai tuan rumah MTQ ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Edi Kamtono memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para peserta untuk dijadikan bekal persiapan yang lebih matang, sekaligus mengoptimalkan pendanaan di tengah efisiensi anggaran.
14: Sebagai tuan rumah tahun depan, kita pertama akan mempersiapkan kegiatan tuan rumah lebih matang dan bisa lebih baik. Yang kedua, untuk evaluasi peserta di Kota Pontianak, kita akan kita jadikan dasar untuk persiapan tuan rumah.
13: Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kota Pontianak juga telah menyiapkan tali asih atau bonus sebagai tambahan motivasi bagi para peserta yang berhasil meraih juara pada MTQ ke-34 tingkat provinsi. Muhammad Rokib melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan ini yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih merata berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih merata cerah berawan. Kemudian untuk angin kami perakirakan pergerakan arah angin di sekitar wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan. Dan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 40% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan di wilayah Kalimantan Barat dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.812 titik panas. Kemudian untuk indeks kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Meti.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debbie.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
2: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda pada hari ini, di mana ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga ada RRI Sambas ya. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, bisa berbagi informasi di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan sudah lengkap semua rekan saya terhubung. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi, selamat
3: pagi Mei.
1: Baik. Saya sapa satu-satu dulu, kita absen dulu ya. Dari Sintang ada Yaptro, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei dan rekan-rekan semuanya ya. Di Sintang pagi ini memang cuacanya sudah sangat-sangat cerah juga, dan untuk aktivitas di Sintang sendiri sudah ramai lancar walaupun sedikit lengang ya di kawasan Jalan YSE Ubang Urai Sintang ini, Mei.
1: Baik, terima kasih Yaptra untuk update situasi terkini di Sintang ya. Lanjut, saya bergeser ke Antikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi juga rekan Mei ya, rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan ini belum bisa dibilang cerah ya rekan Mei, karena memang sinar matahari juga belum terlihat menembus awan ya, atau mungkin menembus kabut asapnya, karena di pagi hari ini di wilayah perbatasan ini cukup pekat juga nih rekan Mei. Bahkan dari studio ini, dari jendela, kisaran jarak 100 ataupun 200 meter ya, ini di depan ini ada hutan, ini hijaunya bisa dibilang samar-samar ya, tertutup kabut begitu.
1: Me. Baik, terima kasih Faisal ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang, ada El, selamat pagi.
6: Dari Sambas ini ya,
1: Mei. Sorry Sambas. Ini salfok nih gara-gara Sanggau terkeluar. maaf. Oke, okay. Dari Sambas ada El, selamat pagi. Gimana Sambas?
6: Kak Mei, rekan-rekan juga mendengar kalau di Sambas ini cerah sih sebenarnya begitu ya. Cuman ini beberapa hari ini memang untuk kabut ya, kabut asap di Sambas Kota ini tidak terasa gitu ya. Kemudian tentunya untuk arus lalu lintas ini terpantau cukup ramai lancar gitu.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Cindy, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya kah Cindy? Belum kah kayaknya? Halo. Oke, baik, nanti sekalian saya chat dulu ya Cindy-nya ya, takutnya belum bisa mendengar suara saya di pagi hari ini. Baik, kita ke informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Saya mulai dari Kota Pontianak. Namun sebelumnya sedikit diupdate juga untuk cuaca. Bingung ngomongin cuaca di Pontianak. Cerah nggak ya ini? Cerah lah. Enggak juga sih. Apa sih ini operator? Berasa sampai nanya ke operator. Ya jadi seperti itu ya. Sebenarnya mungkin kalau tidak tertutup asap sudah agak cerah nih di pagi hari ini Kota Pontianak ya. Tapi karena asap juga cukup tebal, anak-anak sekolah juga alhamdulillah kayaknya sudah mulai banyak yang libur juga ya. Jadi memangnya cuaca kayak gini lah, kayak berawan, tapi sebenarnya udah agak-agak hangat di pagi hari ini seperti itu ya. Baik, kita ke informasi dulu di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ataupun Kemen PKP. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalbar yang mendapatkan program ini. Staf ahli bidang sistem pembiayaan, pencegahan korupsi dan pemberdayaan masyarakat Kemenkap PKP Budi Permana mengatakan kunjungan Kemen PKP di Kabupaten Kuburaya pada Selasa siang kemarin bertujuan ingin mensosialisasikan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi bedah rumah ataupun bedah rumah merah putih. Selain itu dirinya juga menyampaikan pada tahun 2026 Kabupaten Kuburaya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 rumah dan jumlah ini ini meningkat 240% dari tahun 2025 sebanyak 967 orang. Sementara itu Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah menanti adanya 3 kebijakan baru dari Kemenpkp terkait regulasi penerima manfaat bedah rumah. Dan Sujiwo menilai dengan adanya kebijakan baru ini akan memudahkan bagi Pemkab Kuburaya mendata rumah-rumah yang tidak layak huni ke dalam program bedah rumah merah putih, dan terutama rumah yang berada di bantaran sungai yang dibangun melalui mandiri ataupun gotong royong masyarakat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya coba sapa Cindy lagi deh. Cindy, sudah bisa mendengar suara saya?
3: Ya, halo, selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Okay. Mohon maaf baru bergabung, ada kendala teknis tadi
1: baik,
3: sedikit.
1: Baik, tidak masalah. Seperti apa Sanggau pagi ini?
3: Iya, gimana Mei?
1: Sanggau pagi ini seperti apa cuacanya?
3: Oke, okay, untuk Sanggau pagi hari ini ya sedikit berasap karena memang beberapa hari ini juga mungkin update informasinya ada sedikit kebakaran lahan, tapi tidak yang tebal-tebal sekali, masih bisa terlihat lah seperti itu Mei untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih Cindy. Kita langsung ke informasi juga selanjutnya ya. Ini dari Sanggau juga, Bupati Ontot, libur sekolah akibat asap, tunggu kebijakan pusat. Cindy, silahkan.
3: Ya, baik. Jadi Bupati Sanggau Yohanes Ontot ini menegaskan keputusan meliburkan sekolah akibat dampak kabut asap tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Menurutnya kebijakan tersebut harus mengacu pada arahan dan juga keputusan pemerintah pusat agar penerapannya berjalan secara berjenjang dan juga terkoordinasi. Nah, meskipun demikian, ia menilai kondisi daerah tetap perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan tinggi terhadap dampak kebakaran hutan dan juga lahan saat musim kemarau. Nah, selain menyoroti potensi kabut asap, Ontot juga mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai pemicu kebakaran, dan ia menegaskan kelalaian kecil ini tentu saja bisa menimbulkan dampak besar bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Nah, Ontot juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah tangga akibat listrik, kompor maupun lilin. Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Kabupaten Sanggau tetap aman, nyaman, dan terbebas dari bencana selama musim kemarau berlangsung. Demikian Mei.
1: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Saya bergeser ke Sambas. Dinas Pendidikan dan IGI Sambas dorong penguatan pendidikan di era digital. El, silakan.
7: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga mengenai dunia pendidikan. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bersama Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sambas terus mendorong penguatan pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan juga era digital. Dan upaya tersebut ini memang diarahkan agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kepala Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rahman Shah, ini menjelaskan berbagai kondisi, tantangan, dan juga peluang pendidikan di Kabupaten Sambas dalam menghadapi perkembangan teknologi termasuk kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sambas, Eko Hadi Saputra, ini dia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kemampuan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan IGI Kabupaten Sambas ini juga turut mendorong pengembangan kompetensi dan juga profesionalisme guru melalui berbagai program, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, dan juga organisasi profesi ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan sekolah digital yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Penerapan teknologi diharapkan tidak sekadar mengubah metode pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Mei.
1: Baik, terima kasih Al untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong. Kompetisi pedagogi kunci guru, ciptakan siswa kreatif. Faisal, silahkan.
5: Oke, Mei, benar sekali. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan kompetensi pedagogik menjadi kemampuan yang perlu diperkuat oleh setiap guru dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Kompetensi tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan mampu mendorong peserta didik berpikir kritis. Mei dan juga rekan-rekan, keempat kompetensi tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung tugas seorang pendidik. Nah, keempat kompetensi tersebut yaitu pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan profesional. Namun, kompetensi pedagogik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Anissa menilai penguasaan kompetensi pedagogik akan membantu guru menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas. Ia menambahkan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional tetap menjadi unsur penting yang harus dimiliki seorang pendidik. Namun, ketiga kompetensi tersebut, ya rekan-rekan, berfungsi maksud kami sebagai pendukung yang akan semakin menguatkan peran kompetensi pedagogik dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada siswa. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sintang. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara lakukan patroli di perbatasan Nyeptro. Silakan.
4: Ya baik rekan Mei, di mana pada hari Selasa ya 11 Agustus 2026 tim patroli batas negeri atau UPT KPH Sintang Utara ini melakukan patroli di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Patroli ini juga dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan. Ya, sebanyak 12 orang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tim juga melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 2 dengan dukungan sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki UPT KPH Sintang Utara. Duanto Eswat juga Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara juga mengatakan patroli ini dilakukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Petugas juga melakukan pemetaan di titik-titik yang memang rawan terjadi kebakaran. Dan selain itu, tim juga melakukan pemantauan rutin di wilayah terluar yang sulit dijangkau masyarakat di sekitar kawasan perbatasan juga dilibatkan melalui sosialisasi pembentukan masyarakat peduli api dan patroli terpadu bersama aparat penegak hukum serta pihak terkait. Dan juga di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan personel dan sarana di lapangan juga tetap siap. Dengan begitu, jika terjadi kebakaran di wilayah perbatasan, penanganan bisa dilakukan dengan cepat sebelum asap meluas. Mei.
1: Baik, terima kasih Yeptra untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita melanjutkan informasi di pagi hari ini di Kabar dari Kalbarnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasinya atau di 734987. Bisa juga di 0811-570-1042 dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Dari Kota Pontianak, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Orang tua diminta tidak hanya mengawasi penggunaan gawai, tapi juga membangun komunikasi dengan anak agar tumbuh kembang mereka tetap optimal. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat yang berhalangan hadir, menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi. Harrison menambahkan orang dewasa memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan sekaligus menyediakan fasilitas yang mendukung proses tumbuh kembang mereka. Dan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini dilaksanakan juga launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat ataupun GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sanggau. DLH Sanggau minta warga abaikan data udara IQR. Sini silakan.
1: Ya, baik Mei. Jadi Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau Yesaya Polrosi P. Antap Obob ini meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi kualitas udara yang beredar di media sosial maupun aplikasi pihak ketiga. Masyarakat diminta mengacu pada data resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah kondisi kemarau yang mulai berlangsung. Nah, menurutnya kalau ada informasi dari media sosial atau aplikasi internet seperti IQR yang menyebut bahwa kualitas udara di Sanggau tidak sehat, nah pihaknya juga menyebut bahwa data itu tidak bisa digunakan, karena memang sebaiknya memanfaatkan data dari stasiun IQMS yang resmi dan dapat dipercaya. Nah, menurut Obob, untuk data kualitas udara yang menjadi rujukan pemerintah berasal dari stasiun Air Quality Monitoring System atau IQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk sementara, pemantauan kondisi udara Sanggau ini menggunakan data dari IQMS Sekadau, karena memang alat pemantauan di Sanggau sedang dalam proses pemeliharaan. Dan juga ia menambahkan DLH akan mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di internet, karena memang penggunaan sumber data yang tidak jelas ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Ia juga menegaskan situs ISPU Kementerian Lingkungan Hidup ini dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memantau kualitas udara secara real time. Karena dengan mengandalkan sumber resmi pemerintah, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang belum tentu memiliki dasar pengukuran yang jelas. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kapolres Sambas perkuat silaturahmi dengan tokoh adat dan masyarakat. El, silahkan.
2: Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Sambas. Dan kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari perkenalan sekaligus juga langkah awal untuk membangun komunikasi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sambas didampingi oleh Kasat Intelkam, kemudian juga ada Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Sambas. Pertemuan juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh adat. Di antaranya, ini ada juga dari Ketua DAD Kabupaten Sambas ya, Timbanggung Adat Dayak Kabupaten Sambas, kemudian juga perwakilan Ketua MABT Kabupaten Sambas, serta Ketua MABM Kabupaten Sambas. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono ini mengatakan, untuk silaturahmi tersebut ini menjadi momentum bagi AKBP Sani Handitio untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres Sambas, sekaligus juga untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan juga masyarakat. Dan menurutnya, komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Lebih lanjut, dia juga menyatakan kalau untuk dukungan dan sinergi dengan tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat, ini juga diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun juga Kamtibmas, Dan menurutnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat ini diharapkan itu dapat memperkuat upaya meningkatkan ataupun juga menciptakan suasana aman, tertib, serta kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Mei.
0: Baik, terima kasih El untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pastikan kesiapan program MBG Polres Melawi, cek langsung SPPG Polres Melawi 01. Yap, teruslahkan.
3: Ya baik, Mei, dalam rangka memastikan kesiapan dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, Kapolres Melawi AKBP SK Bulkafi ini melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Melawi 01 pada hari Senin 10 Agustus 2026. Ya, Kapolres juga menjelaskan pemeriksaan tersebut memang dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung pelaksanaan program MBG berada dalam kondisi layak dan memenuhi aspek kebersihan, keamanan, serta kesehatan. Kapolres juga memastikan setiap tahapan pengelolaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga makanan yang nantinya juga disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar dalam kondisi baik, aman, dan layak dikonsumsi. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program MBG Mei.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasinya. Setelah ini kita ke Antikong ya, Bupati Ontot, pastikan pameran kemerdekaan tampil prima dan edukatif. Faisal, silakan. Belum terdengar suaranya.
4: Oke, mohon maaf ya.
0: Oke, lanjut.
4: Oke, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan persiapan pemeran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami oleh pengunjung. Ontot menegaskan, pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain memastikan kesiapan materi pameran, dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan kompleks Arong Balopa sebagai lokasi kegiatan. Ontot berharap seluruh OPD terkait dapat memperkuat koordinasi agar area pameran tampil lebih menarik, nyaman, dan tentu menjadi daya tarik bagi masyarakat selama perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung, ada Yeptro, ada Faisal, Cindy, dan juga EL ya, sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
2: Pagi.
0: Baik, dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita Pagi. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka